Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7.12 menit waktu Indonesia Barat. Telung jam berikutnya saya akan menemani Anda semuanya sampai jam 10, ya kan. Sehingga tergabungan langsung gabung aja 0341 404 5040 81 555 9 10 53, ya kan. Sampai jam 10 ya telur koko wabe. Aku mantun nuwun sangat sing wis memberikan apresiasi luar biasa, ya kan. Ayo warungnya dibuka, yuk gas yuk. Pokoknya sing dino iki lagi menikmati suasana pagi, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. 0341 404 5040 81 555 9 10 53, yo iki wis ana sing gabung, trimo dhisik sak durunge wonge budal senam. Assalamualaikum warung gaul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
0: Ilut jeng enjang.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Alhamdulillah.
1: Kabar pasipun, Mas
0: Topik. Saya Bu, panjenengan pripun?
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Sehat sedoyo.
0: Nggih.
1: Jenengan iki sadean ta?
0: Nggih, wis koyo biasane ngono kae lek sadean. Apa biasane?
1: Sego goreng, tok.
0: Sego pecel kok goreng.
1: Kok pecel nggih? Sego pecel, isu go pecel.
0: Go pecel, isu ya go.
1: Lawe peyek.
0: Lawe peyek mbek mendol alah-alah enak rek. Niki
1: rada pedes titik.
0: Niki jenengan ngersake lagu ini apa ini jing-jing itu ini?
1: Lagu ini kan nuansanya 17 ini Bung Karno Putra Fadjar.
0: Bung Karno, nge.
1: Badi salam nge, Mas Topik.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Sri, Purnomo, Bunda Marlena, nge. Bunda Riatin, Bu nge. Sri Utami, Bu Sri Gati.
0: Nge.
1: Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isfoyo, Pak Suharnoto, Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Grandong, Kang Aceh, kagem Mbak Indah, ingkang wonten Batu menika Bu Bunda Sumiatun, nggih Bu Tati Lahor, Mas Faris. Kagem Ibu Satia wonten Karang Kunci, kagem Mbak Sarii, kagem Mbak Suranto. Sampun Mas Topik kagem sedaya pamireng Pro 4 Semalang Raya.
0: Matur nuwun
1: Mas Topik, sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami njenengan nggih ngoten Bu, nggih sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gebung sik isuk ngono kae wis gabung ini aku jangan saweneng. Ayo monggo liyane mumpung si isuk lho, mumpung si isuk iki anget-anget kae gorengane sik kasain ngentas. Segone yo sik kait ngentas, kulupane yo sik kait ngentas, barang kait ngentas yo kan. Dadi sing gabung ndang padha gabung. Wong sik isuk ngene iki biasane cak grandong ngene iki wis prepare guys, siap-siap budal kerja. Ono Kang Aceh pisan sing nang Kalimantan ki biasane amene Kalimantan ki mulai panas yo Kang yo. Biasane yo wis ngudek kopi ya kan. Aduh wis matur nuwun pokoke gawe kabeh sing wis bergabung iki yo, mungkin ono sing bergabung maneh. Monggo. Warung gaul.
2: Assalamualaikum Mas Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih.
2: Halo.
0: Halo nggih.
2: Dalam sinten masuk ke Supen. Sing tur kalau wayang kayane ngati niku lho.
0: Wala nggih. Bu. Deno.
2: Terima kasih nggih Mas Dosen.
0: Nggih, sami-sami Bu.
2: Kesugihan aku yang merdeka.
0: Merdeka. Wis masang gendera apa dereng niki?
2: Sampun.
0: Alhamdulillah.
2: Dereng gendera pun sampun roto.
0: Nggih, siap.
2: Meriah lho Mas.
0: Napa?
2: Meriah,
0: kudu meriah jane. Niki lomba-lombane wis mulai napa dereng?
2: Asik benjing ben Mas.
0: Oh alah nggih, siap.
2: Lumayan. Lah mangke jar menyuwun ular kambang ya Mas.
0: Ular kambang nggih.
2: maturaken kagem Bu Andan kala wau, matopi batu buriate. Nggih. Ah, saji sugengirahat. Kudu budhe mae, Mbak. Budhe mae, Mas.
0: Nggih.
2: Nggih. Masuranto. Nggih. Gaya Sriati, Gundangi, Dika Kusboyo keman Mas nggih dalem sugeng midhak. Engkang dipun pandikan Mas Taufik.
0: Nggih, matur nuwun Bu Deno.
2: Telepon sing rada ora pedes, soalnya sampun yo enggak suka pedes.
0: Nggih, siap. Matur nuwun sehat selalu lho, Bu nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Deno. Engkang sampun gabung niki, wah iki pesan pecel ya wis wake lendang dipadha ndang dintekno. Kingko lek gak ndang bontekno, lek gak ndang bontekno, lek gak ndang mbok pesen kingko waduh. Blaen lho iki. Ayo mumpung sik tas buka ya. Terus ana Mas Faris pisan, ana Buriate, ana Busri Purnomo, monggo engkang badhe gabung. Ndang podo gabung mumpung si isu iki ya, mumpung si isu ya. Ya wis lek ngono ambek ngenteni sampean kabeh sing kate gabung ning pagi hari ini spesial tak kei Bung Karno Putra Fajar ambek ular kambang. Isu dikek sing slow-slow dhisik ae. Ojo jingkrak-jingkrango ndak cepet apa kesel ya.

0: Nggih matur nuwun jam 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Ini no Ilnan Collection. Monggo teng warung gele sarapane nang teng warung gele. Terus iki enek sing wis gebong tak trimani dhisik, tapi sadurunge tak wacane dhisik iki. Assalamualaikum Mas Taufik, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin barokah. Lagunya Surat Biru, penyanyinya Manut Mawon. Salam Pak Grandong, Bu Pandan, Bu Titi, Bu Sri Purnomo, Mama Lingling, Pak Bembang, dan untuk semuanya nggih. Niki wong sing dikirimi salam langsung bergebung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warung gaul.
1: Warung gaul lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Menjane sarapan ah.
0: Alhamdulillah sampun.
1: Oh, sampun.
0: Nggih.
1: Kula badhe sarapan iki wae mari jalan sehat.
0: Nggih. Oh, teng pundi?
1: Nggih ning Kendalsari to.
0: Lha kok ora dijak iki piye kok aku iki? Ora dijak iki.
1: Lah wong isu-isu nyen wis neng ku RRI ya pilek ngejak.
0: Iya kan jadi musim memang jalan sehat iki.
1: Nah,
0: ya kemarin ini tak jalan-jalan ben sehat.
1: Wis kaset.
0: Oh wis kaset. Berarti jalan-jalan berarti jalan-jalan sing gak sehat gini kemisan.
1: Nah ya wis telat Mas Logan.
0: Ngibu lagune napa niki kula siapakan?
1: Lagune pun Gending Asmarandana. Wonten
0: Asmoro
1: Gending Asmarandana.
0: Gending Asmarandana ra enek Asmarandana tok paling.
1: Oh, gak pake gending.
0: Kaya
1: ya wis gak apa-apa. Ya ya wis. Asmarandana tok.
0: Asmoro.
1: Apa? Asmarandana tok.
0: Rene iki piye guys Marondono rene.
1: Yo wis, lek gak ono diganti ae Telaga Sarangan.
0: Waduh enak iku.
1: Ning Sarangan Mediun.
0: Telaga Sarangan. Nggih, sampun ready.
1: Nggih. Tak titip salam nggih.
0: Monggo, monggo.
1: Pandan, Buriatin, Bu Sumiatun. Bu Widi, Bu Sri Gati, lajeng Bu Sri Rahayu,
0: yeah.
1: Bu Sri Utami, lajeng Bu Marlena, Mbak Titi,
0: yeah.
1: Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo,
0: Red.
1: Lajeng Pak Irfan,
0: yeah.
1: Pak Suranto,
0: mm-hmm.
1: Pak Rendra,
0: mm-hmm.
1: Mas Faris lan Mas Aceng. Mbun kagem sedaya kemawon. Sugeng enjing lan yeah. Sugeng midhangetaken.
0: Nggih
1: yeah, kagem Mas Topik. Yeah. Keluarga putra garwa tansah sehat.
0: Amin.
1: Diparingi lancar rezeki jemun.
0: Amin. Amin.
1: Yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan, ingkang sampun request lagu. Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Kau gak jalan sehat iki, kok gak jalan sehat.
2: Pun sehat aku kula mboten mlampah niki tangi turu kok.
0: Enak. Lho kadodol iki.
2: Minggu libur.
0: Masuk akal.
2: Libur manu khusus hari Minggu aja libur untuk menikmati hari-hari yang indah.
0: Betul sekali ya, harus kudu ana liburan ini Bu.
2: Iya kene ya lek kono. Iki kula lagune Gending Pangkur Jenggleng enten mboten?
0: Pangkur Jenggleng. Enten enten. Pangkur Jenggleng ya Dik ya.
2: Pangkur Jenggleng alama.
0: Sampeyan entuk salam teko Aceng.
2: Oh alah, Wong iki ya wis mara mluwayu lae mae ket munggah sik kae tindik-tindik munggah cenceng ngono wis nututi ae. Nang ke sarapan kono menikmati hidup ini lo ceng kek sehat.
0: Nang gini ku.
2: Jangan nutur aku nek kerio anggere nek wong kayak tindik-tindik kono de buri wes untuk.
0: Nah yo ini
2: nikmati ano kakang yayi aceng iki ano pangkur jenggleng engko aja lumban nih kali sungai Barito ae mentaso dilu sarapan terus sampe joget. Merdeka.
0: Merdeka.
2: 17 Agustus aku abarane sing ngucapne merdeka mek aku tok dadi oleh 100 engko.
0: Alhamdulillah.
2: Pawartosipun panjenengan dos pundi Kakang Mas?
0: Alhamdulillah ganteng ngoten Bu.
2: Pancet ganteng?
0: Pancet kaya kene ae lek kono.
2: Oh panjane wong lanang ya ngono.
0: Lah makane ku.
2: Wong lanang ora enek sing ayu, ora enek kabeh masih ta. Dingklang masih ayo kencek sisih ngono ya wong ganteng ae.
0: Betul, tapi akeh saiki wong lanang sing kemayu.
2: Nggih wong wedok sing kemenyek ke anu
0: kemlanang.
2: Kemlinti ya, tak wong wedok saiki ya nganu gawe celana apa kemlinti ngono ya. Sing wong wedok ya wong lanang ya ngono.
0: Niki salami kagem jinten.
2: Niki kagem niku wau Bu Sri Purnomo ngene kuwi.
0: Nggih.
2: Kados pundi to Kakang Mas panjenengan niku? Bu Sri Purnomo niku lho ngendikan niku.
0: Waduh niku walus ngoten.
2: Wah kok glepung niku ya supaya nang mari glepung diayak niku.
0: Wis glepung sik diayak.
2: Piye kabare kowe iki kok cok kaya ngono lho piye ngono ginjal-ginjal ae ngono.
0: Nggih,
2: pun. Bu Sri Purnomo, Bu Pandang, Bunda, Titi engkang jumeneng wonten ing Wagir, perbatasan antara diriku dan dirimu. Terus kagem Bu Sri Utami, Bu Sri Asih, Bu Sri Ponco, Bu Sri Golden, Bu Sri
0: kapan kowe Bali? Hah? Lha ya Bu Sri kapan kowe Bali?
2: Nggih, niku sing lunga-lunga kersane mbon ben nganu nganglang jagat.
0: Nggih.
2: Wong ora mule-mule ngendikane mung tuku trasi ning kae mes-mes taun.
0: Mes-mes
2: taun ora Bali. Tuku trasi apa gawe trasi ngono ceritane.
0: Katut
2: diketer. Pak Bambang, Mama Lingling, Pak Eko, yeah. Bunda Marlena, Bu Riaten, Bu Prihatin.
0: Yeah.
2: Terus kagem Bu Widi kalian Bapak.
0: Nggih. Yeah.
2: Terus kagem Kang Aceng kuwi nggih, Pak Grandong.
0: Nggih.
2: Yeah. Terus kagem Dewoyo pamireng Pak Heru, Pak Mintoko, Pak Sadewa. Terus kagem setuwo ya kemawon mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng sehat
0: amin
2: kat menikmati hidup
0: nggih
2: sarapan lho wong aja ingah-ingih tok ae sarapan sing wareg e sarene ngono lho ora dadi urip iki menikmati
0: menikmati
2: urip ora meke riwa-riwi pae kok wingi niku sampe tuwi pisandale mlaku. Jadi ini ngeten lah ajeng tepunti tau Pak Ekon nganu ngaiti gerak jalan lah kancane wis mari aku ke Juni kae wis mari saiki aku sih mulai kia tonton muni ngoten nyapa ngono lho kok iso kok ngono anu aku harus dok rapena awakku apa dipijeti sik piye kula muni ngoten
0: nggih terus
2: aku arpe, nganu arpe sarapan nae mari sarapan arpe turunan. Lah mlakune kapan? Sesuk. Ki ngoten ku dinten lho Mas Bapak.
0: Makane kuwi jajal ngono klebiye karepe.
2: Karepe piye? Oh jajal apa gelem takjak apa piye lek gelem lah engko anu rundingan lho Mas Bapak.
0: Lah ya iku, ayo dirunding ae piye?
2: Piye karepe? Apa mlaku dhewe apa rombongan ngono lho.
0: Lek rombongan
2: opo? Lah pancene gelem kan anu gawe konten dhewe Mas Topik jenengan karo aku sing nguk gawe konten terus Pak Eko iku ben mlaku engko didadekne lakone.
0: Joko Kendil.
2: Ah ngoten. Nggih pun ngoten mawon kula matur nuwun sanget kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Terus semangat selalu.
0: Amin amin.
2: Iso aja lali ambekan yo sarapan barang. Terus mari ngono tak dongakne dohno brai cedhek rezekine.
0: Amin amin amin.
2: Sabar, selamat, untung, bejo niku kagungan panjenengan.
0: Amin.
2: Gusti berkati nggih.
0: Amin nggih, matur nuwun. Sarange yo matur nuwun butun sing wis gebong dongane api-api wong iki muga-muga donga api bali sing api-api pisan. Amin. Kang Aceng yo matur nuwun. Kabeh iki mau yo sing wis gebong yo matur nuwun. Aja lali tak puteran dhisik lagune ya, dulur ya sing ngenteni cek gak ngenteni suwe-suwe.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Gih, alhamdulillah matur nuwun jam 8:28 menit ya sing kate gabungan ya monggo monggo monggo monggo monggo monggo warung gaul.
1: Warung gaul Mas Topi. Sampai kangen aku Mas Topi. Ben sampean siaran kan aku mesti WA tok ya. Gak tahu on air saiki pisan ya. Gimana kok ketepaan langsung tak enteni semang Mas Taufik. Sampai keringgingan aku Mas Taufik. Sehat gak Mas Taufik?
0: Alhamdulillah katari. Sehat.
1: Ya apa sih anak karnaval di rumah nih Mas Taufik di Temas?
0: Gano Mas is
1: wis buyar.
0: Ono buyar.
1: Nek kene ya pengen ane pas dino minggu pertama tanggal luru ah. Karnaval Bantengan.
0: Oh iya.
1: Iya, wis sampe bengi Mas Awek.
0: Nggih.
1: Kae iso turu. Lah sampe jam luru Mas Awek.
0: Nang ngene iku.
1: Nang nggih. Setahun sepisan ya Mas Awek ya.
0: Nggih.
1: Nggih. Iki aku sampe tepakno lagu apa iki Mas Awek?
0: Ya sampe njaluk apa?
1: Jaluk lagu kesiksa kangennya Mas Taufik.
0: Oke siap.
1: Kurang satu bulan menuju hari ulang tahunnya RRI ya Mas Taufik ya. Iya. Semoga-moga awake dhewe diparingi sehat ya Mas Taufik.
0: Amin
1: ya.
0: Amin amin. Terima kasih Mas.
1: Bisa ketemu mana ya.
0: Oke.
1: Bisa seru-seruan mana.
0: Oke.
1: Enggak tak japri ya tak WA ya Mas Taufik ya. Kabar-kabar ya.
0: Oke Mas.
1: Ini menulis kayak biasa ya, gak berubah ya.
0: Gocel.
1: Iya wis, pecel ambil menjes.
0: Oke,
1: anget ya Mas Taufik ya.
0: Nge.
1: Iya wis, aku tak langsung aja.
0: Monggo, monggo.
1: Kirim-kirim ya.
0: Monggo.
1: Ini guys yang munggah-munggah kuabe tambah terkecuali ya Mas Taufik ya.
0: Nge.
1: Mengono Busri Purnomo ya.
0: Nge.
1: Mengono Butun anak mana Pak Grandong, anak mana Pak Eko, terus anak Tante Titi, terus anak mana Bu Daryatin, terus anak mana iku siapa? Sing di Kalimantan itu, Kang Aceng ya?
0: Kang Aceng.
1: Iya, spesialnya kaya Mas Taufik ya?
0: Matur nuwun Mas.
1: Oh budenok Mas Taufik lah ya. Sugeng nginjek mawon Bu Deno. Nggih kula tenggo tembangi Mas Taufik ya. Suwun nggih Mas Taufik.
0: Sami-sami Mas Faris. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Faris. Sing wis gabung ya, iki sing kate gabung maneh monggo kelatren gal-gal gabung. Memang ana Bu Widi, Pak Widi, ana Bu Sri Purnomo, Mas Faris, Mas Aceng, anak Butun pisan, Ilnan Collection, Bu Pandian, Babe Mus. Ayo Bunda Riatin iki nang dimbo wonge iki kaya jalan-jalan iki mangane wonge ra ngrungokno iki biasane ya wong jalan-jalan. Wingi ya wis kabir-kabar lek saiki ku akeh jalan-jalan, jalan sehat iki hadiahe akeh.

Aku yo matur nuwun kanggo sing wis memberikan apresiasi sing wis ngrungokno pagi hari ini ya kan. Dadi sing mungkin kurang ngrungokno sing kate request-request yo sik ana waktu langsung ae bisa request-request di ke di kehidupan. Di 0341404504081555910153. Lah iki wis ana kesiksa kangen sing mang wis dijaluk mbek Mas Faris, mbuh kangen sapa iki. Aku yo matur nuwun kanggo telur-telur kabeh sing nang nggone Malang Selatan, sing nang nggone Malang Utara, Malang Barat, Malang Timur wis kabeh yo. Iki mungkin padha sibuk. Sibuk iki lha apa jenenge jalan sehat dadi yo aja nandindi marengene aku ya tetap bakal balik maneh ngancani sampean kowe sing saiki lagi menikmati suasana liburan ya kan sambil mengisi kemerdekaan ya gak kerasa meromoro wis tanggal 9 ae ya kan minggu ngarep iki yo wis upacara wis padha masang gendera wis padha apa jenenge wis padha kerja bakti ngrejeki kampunge ngrejeki lingkungane ya wis muga-muga sing saiki lagi kerja bakti lagi lomba-lomba lagi mengisi kemerdekaan ki senantiasa diberikan kesehatan dulurku kabeh ya ya wis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur, karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
5: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
3: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: Pulau de Lur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico Magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
3: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Nggih, matur nuwun jam 09.55 menit waktu Indonesia Barat iki wayahe aku pamit. Matur nuwun sing wis srek-srek mang. Mari kene ana ning Hima sing ngancani sampean kabeh Mbak Yaya. Ya wis ngono, matur nuwun dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Rompang.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya minggu yang cerah ini. Kalau sore kan memang hujan ya, apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kalian penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan Albanjarinya. Wah, yuk kita dengarkan solawat lontong tahu lontong sate oleh Ananda Arsila, Arin, Diana, dan Faikah.

Iya, anak-anak gue di rumah itu sebagai pembuka yang luar biasa. Al Banjari dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu temanmu dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Kita akan dengarkan sebuah lagu Selamat Datang yang akan dinyanyikan bersama-sama.

Iya, di RRI Kota Malang selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Anak PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk empat kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi, luar biasa. Itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk, sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris. Nama, nama hewan. Yuk, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.

0: pagi anak-anakku di rumah. Tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang, dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Aku dulu. Siapa ini? Siapa ya? Siapa kasih siapa ya? Guruku Tersayang. Kembali. Kok kasih nanti? Masih lagi. Kembali. Kembali.

0: Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.
1: Mundur lagi.
2: Ada ini.

Ya, tiga dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Empat,

0: Ya, anak-anakku di rumah, itu tadi ya, kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya, disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil, Nizam, Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja gak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu Tegakkan Sholat.
1: Banget sekali daunnya, kamu ini capek.

yang lima waktu. Luar biasa. Banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang lima waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyum.

Cis, ya luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afik, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

0: 즐거운 아침.
1: Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah. Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

0: luar biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.
1: Ya, berdiri saya.

0: jiwa kita Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Via, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya.
1: Nah,

anak-anakku, sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk kita bersama-sama. Sekali di udara, tetap. Inilah lagu penutup dari kami, anak-anakku TK Islam Sabil Muhsinin, dengan lagu RRI Abadi. Kita nyanyikan bersama-sama.

0: di udara. Anak-anakku di rumah, itulah kita kebersamaan bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Wah, kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja telah Anda ikuti siaran TK ya, bersama dengan TK Islam Sabilul Muksinin yang baru saja telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di siang hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir ya menemani panjenengan sedaya di siang hari ini. Dan nantinya akan ada beragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan bersama dengan kami ya. Sekaligus nanti juga akan ada beberapa lagu-lagu tembang Jawa campur sari yang tentunya enak-enak untuk Anda nikmati ya di siang hari ini. Jadi pastikan panjenengan sedaya tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamirengten, dinten iki wonten informasi terkait tingginya aktivitas gempa bumi ning Jawa Timur lan sekitare dalam sepekan terakhir sing dipengaruhi karo aktivitas tektonik sing tasih aktif ning kawasan selatan Pulau Jawa. Wonten Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardoso niki jelasno bahwasanya gempa-gempa yang terjadi berasal dari dua sumber utama, yaitu pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal. Nah, menurut T, kondisi iki menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwasanya gempa bumi iki merupakan fenomena alam yang umum terjadi ning kawasan tersebut. Meskipun selama periode 31 Juli sampai 6 Agustus 2026 iki tidak ada gempa sing dirasakno kali masyarakat, BMKG tetap menghimbau warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Dan mriki masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum benar atau belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi BMKG terkait dengan aktivitas kegempaan. Selain itu, warga ya dihimbau untuk memahami langkah mitigasi seperti mengenali jalur evakuasi, nyiapno tas siaga bencana, dan mastekno bangunan tempat tinggal iku memenuhi standar keselamatan terhadap gempa bumi. Terakhir, BMKG niki yo negesno lek pantauan aktivitas gempa terus dilakukan secara berkala guna memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana. Dan memang mitigasi bencana, utamanya mitigasi bencana gempa bumi, niki perlu kita ketahui dan pahami nggih sedaya pamireng, supaya ketika misalkan ya ada bencana tersebut terjadi, kita bisa tahu langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan kita dan keluarga. Ngeten niku nggih. Kemudian nanti kami informasikan bahwasannya untuk kumandang adzan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya ini nanti akan berkumandang pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita sewonten beberapa informasi mana sing dapat panjenengan mirengaken ten ruang dengari panjenengan. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami nggih. Ten 100.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hallo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mage ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Sekda Kabupaten Malang Budiar mengapresiasi kegiatan Kongres Kebudayaan Nusantara bertajuk Sarasehan Kebudayaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menggali jejak peradaban kebudayaan Nusantara. Nah, kegiatan iki berlangsung ning Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kongres iki yo dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan Budaya dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Restu Gunawan, Pelaksana Pelindungan Keraton Solo KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, serta sejumlah tokoh budaya, budayawan, penghayat kepercayaan, dan tamu undangan lain. Ning sambutane Budiar mendorong budaya dapat menjadi fondasi ning berbagai sektor pembangunan sing ono ning Kabupaten Malang. Menurut T, pembahasan terkait kebudayaan harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa. Kebudayaan bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan ingatan kolektif yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat Indonesia. Pihaknya menjelaskan jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem nilai dan tata kehidupan yang berkembang lewat proses yang panjang. Berbagai bentuk pengetahuan, filosofi, kesenian, tradisi, sampai tata kehidupan sosial diwarisno dari generasi ke generasi. Nah, warisan iki tidak hanya tersimpan dalam bentuk prasasti ataupun bentuk candi, manuskrip maupun artefak. Sebagian diantaranya masih hidup dalam keseharian masyarakat lewat bahasa daerah, kesenian tradisional, ritual adat, kearifan lokal, semangat gotong royong, hingga nilai spiritual. Jadi Kabupaten Malang iki dadi salah siji wilayah sing duweni kekayaan sejarah lan budaya yang kuat. Wonten jejak kerajaan Kanjuruan sampai Singosari, termasuk berbagai tradisi masyarakat seperti topeng Malangan, jaranan, bantengan, dan ritual adat iki dadi bagian dari mata rantai peradaban Nusantara yang masih dapat ditemukan sampai saiki. Nah, beliau niki juga menilai wonten pelestarian budaya yang semakin penting di tengah perubahan teknologi dan derasnya arus informasi digital. Wonten perkembangan zaman tidak boleh membuat generasi muda kehilangan hubungan dengan akar sejarah dan budayanya sendiri. Dan sebaliknya, menurut Budiar, teknologi ini haruslah dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi kebudayaan lewat dokumentasi, edukasi, promosi, dan bahkan pengembangan karya budaya. Oleh karena itu, bangsa yang kehilangan budaya ini juga akan kehilangan arah. Jadi jangan sampai ya kita menjadi bangsa yang lupa sejarah dan mudah kehilangan identitas. Oleh karena itu, membangun Indonesia emas di tahun 2045 tidak hanya cukup dengan membangun infrastruktur saja, investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi kita juga harus membangun infrastruktur kebudayaan. Di mana konsep infrastruktur kebudayaan iki tidak berhenti pada pembangunan fasilitas fisik aja, tapi lebih dari itu, hal iki mencangkup pembangunan manusia yang berkarakter, keluarga yang mampu menanamkan nilai luhur, atau bahkan generasi muda yang punya kebanggaan terhadap budayanya sendiri, dan hadirnya ruang yang memberikan kesempatan bagi seluruh ekspresi kebudayaan untuk berkembang. Dalam konteks kehidupan spiritual masyarakat, misalnya Budiar ini juga menempatkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu bagian dari kekayaan bangsa yang mendapat jaminan konstitusional. Wonten nilai-nilai yang diwariskan leluhur terkait hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, yang dinilai tetap relevan sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan yang harmonis, nyata niku. Dan terakhir, Budiar niki negesno like keberagaman budaya dan keyakinan semestinya tidak menjadi sumber jarak antar masyarakat. Dan sebaliknya, perbedaan haruslah menjadi ruang untuk membangun sikap saling mengenal dan bahkan menghormati, ngata niku nggih. Jadi dengan hadirnya festival atau acara semacam ini, semoga ini bisa menjadi wadah kita masyarakat Indonesia untuk tetap melestarikan kebudayaan yang ada supaya tetap ada dan tidak hilang ditelan oleh zaman, ngeten niku nggih.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang cukai lewat pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret putih mesin atau SPM dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Di mana seluruh barang hasil penindaklanjutan ini kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan penelitian dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Bea Cukai Malang memperkirakan penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak Rp61.512.568. Sementara itu, nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp122.228.380. Dalam hal ini, Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan operasi gabungan akan terus dilakukan secara berkelanjutan bersama dengan pemerintah daerah untuk menekan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Malang juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal dengan tidak membeli atau mengedarkan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Sedaya pemirang, kalau Anda memiliki bakat bernyanyi atau memiliki putra-putri maupun keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya apapun. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 hingga maksimal 25 tahun. Dan sesuai ketentuan, usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026, di mana informasi lengkap terkait persyaratan dan pemilihan lagu ini dapat Anda akses lewat www.bintangradiorri.id. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara online maupun langsung di kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa Anda lakukan lewat WhatsApp Humas RRI di 081-3333-674. Dan kini saatnya menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Jawa Timur dari Kota Batu Indah Kalalo mengingatkan masyarakat supaya tidak memaknai tradisi sebatas sesuatu yang harus dipertahankan dalam bentuk lama dan kaku. Menurutnya, ungkapan melestarikan tradisi ini kerap kali menimbulkan salah pemahaman dikarenakan tradisi seolah-olah diperlakukan seperti benda tua yang harus diawet dan tidak boleh mengalami perubahan. Ia menilai upaya melestarikan tradisi ini tidak seharusnya dilakukan dengan membuatnya seolah terkesan kaku dan harus sama persis seperti bentuknya pada masa lalu. Sebab menurutnya tradisi ini bukan sekedar benda, tarian, lagu atau bentuk kesenian tertentu. Jadi tradisi ini adalah nafas gitu ya, dimana tradisi ini akan tetap hidup apabila dijalankan, dirasakan dan nilai-nilainya digunakan untuk menjawab tantangan zaman. Ia mencontohkan pertunjukan Banteng Wulung yang digelar di Punden Geroto pada 31 Juli 2026. Menurutnya pertunjukan ini memiliki bentuk yang dapat disebut kontemporer dikarenakan menghadirkan cerita baru, pesan anti alkohol dan dipentaskan di lingkungan yang punya nilai sakral. Namun demikian, perubahan bentuk tersebut tidak serta-merta menghilangkan ruh tradisinya. Indah juga mengingatkan bahwasannya leluhur masyarakat Nusantara pada masa lalu ini memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini menurutnya dapat dilihat ya dari perkembangan karya seni dan budaya yang bahkan mengalami perubahan dari zaman ke zaman dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ia kembali mencontohkan cerita Panji yang berkembang di berbagai daerah dalam bentuk yang beragam pula, di mana ada pula ornamen pada bangunan candi yang juga menunjukkan adanya perkembangan bentuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, Indah menilai seni kontemporer tak perlu dipertentangkan dengan tradisi ya. Jadi adanya perubahan bentuk seni ini tetap dapat diterima sepanjang nilai-nilai luhur yang ada ini menjadi ruh tradisi dan juga tidak hilang. Nah, menurutnya persoalan utama ini bukan terletak pada perubahan bentuk saja, melainkan ketika sebuah kesenian kehilangan nilai dan makna yang bahkan menjadi dasar keberadaannya. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap tradisi. Tradisi ini menurutnya tidak seharusnya diperlakukan seperti benda mati yang hanya perlu diawetkan, tetapi sebagai nilai hidup yang terus diamalkan dan dikembangkan sesuai dengan konteks zaman. Jadi ia menghimbau ya bahwasanya kita tidak perlu memperlakukan tradisi ini seperti barang mati yang harus diawetkan. Jadi kita harus menghidupkan kembali tradisi seperti hal-hal yang memang harus kita lakukan seperti itu ya. Dikarenakan selama masih ada orang yang melakukan dengan hati, selama itu pula tradisi akan tetap hidup meskipun mungkin bentuknya sudah lebih modern atau mungkin sudah berbeda dibandingkan dengan di masa lalu. Ngeten niku.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen memperkuat pelestarian ludruk sebagai bagian dari identitas budaya daerah dan kekayaan budaya nasional. Bupati Malang Dr. Andes Haji M. Sanusi MM mengatakan, keberadaan ludruk tak hanya berkaitan dengan

0: muda dalam keberlanjutan kesenian tradisional. Upaya itu pun dilakukan dengan mempertahankan ruang bagi kelompok kesenian untuk berekspresi lewat berbagai kegiatan kebudayaan, festival, dan agenda seni kemasyarakatan. Dan terakhir, Sanusi mengapresiasi para pelaku seni tradisi yang terus mempertahankan ludruk di tengah perubahan zaman. Menurutnya, keberlanjutan kesenian tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku seni, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang menilai kolaborasi tersebut penting supaya ludruk tetap dapat berkembang dan dapat dikenalkan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamira. Nggih, ten mriki wonten Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya ten Suara Budaya Malang Raya. Nggih, saniki kula badhe bahas soal macam-macam budaya ning Malang lan sekitari. Dan saniki kula mengke bakal bahas soal motif batik Malang. Niki wonten soal sejarah, filosofi, ragam motif dan juga makna budaya. Nah, jadi eksplorasi ragam motif batik Malang iki dadi perjalanan visual sing memikat dikarenakan menghadirkan perpaduan harmonis antara warisan sejarah kejayaan masa lalu dan denyut kreativitas masyarakat modern. Motif batik Malang kerap kali mengambil inspirasi dari ornamen khas daerah hingga tumbuh di sekitar masyarakat. Sebut saja ini ada batik Tugu Malang dan topeng Malangan sebagai contoh. Hal ini sekaligus menjadi pembeda batik Malangan dengan batik pesisiran hingga Keraton Jogja dan Jawa Tengah. Tentunya sebagai salah satu kebanggaan ragam batik Jawa Timur, batik Malang ini menyimpan jalinan narasi kearifan lokal yang sangat kaya. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas ya setiap lekuk batik khas Malang, mulai dari sejarah hingga makna filosofis dan setiap motifnya. Jadi bagi panjenengan sedaya yang penasaran, pokoke ojo nandi-nandi ten mriki wae ten satos gangsal 3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Oh,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sedaya pamirang, secara mendasar motif batik Malang iki atau yang akrab disapa dengan batik Malangan adalah sebutan untuk sebuah karya seni batik yang memancarkan motif corak dan juga warisan budaya dari wilayah Malang. Kemudian secara definisi ya, kreasi seni ini pun lahir sebagai wadah ekspresi budaya yang memadukan tiga komponen utama. Dikutip dari laman resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, komponen utama yang sekaligus menjadi ciri batik Malangan yaitu motif dasar candi badut, motif isen-isen, dan motif hias batik itu sendiri. Adapun asal-usul penciptaan motif batik Malangan yang terinspirasi langsung oleh lanskap alam, peninggalan purbakala, dan dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, beragam corak batik khas Malang ini telah secara resmi diakui sebagai identitas budaya yang memperkuat kebanggaan lokal sekaligus memperkaya khasanah seni kerajinan di Nusantara. Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur bercerita lewat laman resminya bahwasanya sejarah batik Malang tidak diketahui secara pasti. Tapi sejak zaman Kerajaan Singosari maupun Kanjuruan, masyarakat Malang sudah punya batik dengan ciri khasnya tersendiri ya. Adapun batik Malangan atau batik Malang diperkirakan sudah ada sejak sebelum tahun 1900-an. Nah, perkiraan ini pun didasarkan pada penggunaan batik khas Malangan oleh para pria dan wanita pada upacara tradisional, tepatnya di abad ke-19 yang mana berlangsung di daerah pedalaman Malang. Nah, batik yang dikenakan selalu memiliki corak Sidomukti Malang ditambah dengan hiasan kotak putih pada bagian tengah yang dinamai Modang Koro. Nah, corak batik itu pun dikenakan sebagai udeng atau ikat kepala laki-laki dan sewe atau kain panjang perempuan gitu ya, dalam acara resmi untuk semua lapisan masyarakat. Dan sebaliknya, dari literatur lain seperti milik Latif dan Sayatman di tahun 2019 ini menyebutkan bahwasanya motif batik Malang merupakan batik baru dikarenakan keberadaannya baru dirintis di tahun 2000-an. Jadi sebagai batik golongan baru, batik khas Malang ini membawa ciri khas berupa penggunaan bangunan representasi dari kota Malang. Ada tumbuhan dan bahkan hewan tertentu, serta warisan budaya lain yang berkaitan dengan kebudayaan dan seni masyarakat. Salah satu yang paling unik yaitu penggunaan hewan singa sebagai lambang penduduk Malang dan suporter bola klub asal Malang yaitu Arema. Adapun motif batik Malang sendiri ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat dan pemerintah setempat ini aktif menggali dan bahkan membuat corak unik baru yang mampu mempresentasikan masyarakat kota tersebut. Contohnya batik Sukun, batik produksi warga penghuni RW 3 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mengadopsi motif daun dan buah dari pohon sukun untuk menjadi sebuah karya seni batik yang memperkaya daftar batik Malangan. Adapun motif dari batik khas Malang ini, yang mana nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami dalam Suara Budaya Malang Raya.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Sedaya pamirang saniki kula badhe bahas soal ciri khas motif batik Malang ya. Ini terkait dengan visualisasi atau motif batik khas Malang. Tentu ini tidak dapat dilepaskan dari kombinasi unik antara peninggalan relief candi, floral endemis ya, dan juga fauna maskot serta ikon arsitektur kota Malang. Adapun menurut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, ini ada 3 ciri pokok motif batik Malang, diantaranya ada motif dasar berupa kambar jandi badut yang merupakan warisan budaya hasil peninggalan kerajaan Kanjuruhan, tepatnya pada tahun 760 Masehi. Kemudian ada pula motif isen-isen yang merupakan motif utama Tugu Malang, dilengkapi dengan rambut singa berwarna putih pada bagian samping yang merupakan simbol kota tersebut. Kemudian ada pun motif hias batik ya, di mana ini terdapat bagian boket atau hiasan pinggiran kain batik untuk tumpal atau isen-isen di bagian pinggir kain yang diisi 3 buah sulur bunga teratai dengan pola menyerupai rantai. Sementara itu Latif dan Sayatman ini juga menjelaskan hal yang serupa, di mana ada pun ciri khas motif batik Malang, yaitu motif utamanya kerap kali mengadopsi corak dari Tugu Malang, singa, bunga teratai, dan topeng Malang. Nah, bangunan Tugu ini pun terinspirasi dari adanya relief candi dan monumen kota Malang. Bunga teratai ini disebutkan tumbuh di area dekat monumen Tugu tersebut, sekaligus merupakan bunga kesukaan Ken Dedes. Nah, singa ini seperti yang sudah disinggung dekat dengan representasi masyarakat Malang yang salah satunya adalah identitas mereka sebagai pendukung klub sepak bola asal Malang yaitu Arema. Nah, selain itu ada pun motif batik Malangan yang juga mengambil inspirasi dari karya budaya dan seni orisinal khas Malang, misalnya kesenian topeng Malang. Berbicara tentang motif topeng Malangan ya, ternyata ini juga terinspirasi dari pementasan seni wayang topeng Panji yang menceritakan kisah klasik Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana. Dalam penelitian Pratiwi dan Murwandi tahun 2021 disebutkan bahwasanya batik topeng Malangan pertama kali dicetuskan oleh sosok Wiwik Niarti pada tahun 2011 lalu ya, bertempat di rumah batik Blimbing. Jadi selain menggandeng karakter sastra topeng Malangan sebagai motif utama dalam batik topeng Malangan, ini juga terdapat beberapa motif lain mulai dari bunga teratai, tanaman rambat, dan gunungan Pancasila. Dan sementara itu untuk isen-isen ini kerap kali menggunakan isen cecek dan isen sawut dengan motif yang kerap kali dibuat sederhana. Batik topeng Malangan melambangkan cinta sosok Panji Asmorobangun dan hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian sedaya pamirang panjenengan tentu sakit menemukan bunga teratai di Monumen Tugu yang berada di depan Balai Kota Malang. Ternyata bunga ini juga merupakan ikon Kota Malang ya. Jadi tidak mengherankan kalau kehadirannya dijadikan inspirasi untuk motif batik khas daerah tersebut. Salah satunya adalah motif batik geringsing teratai yang dikembangkan oleh Sundari Batik dan Art Gallery di tahun 2020. Damayanti dan kawan-kawan ini menerangkan bahwasanya motif geringsing teratai adalah wujud gabungan dari motif batik klasik geringsing yang dulunya ini hanya dikenakan oleh kalangan keraton dan bunga teratai yang menjadi lambang kota Malang. Sementara itu motif bunga teratai dalam batik geringsing teratai ini merupakan lambang kesederhanaan. Adapun filosofi yang lebih dalamnya mengandung makna bahwa kita sebagai manusia ini masih senantiasa dapat bermanfaat, bersikap sederhana, dan juga menyumbang kontribusi bagi lingkungan bahkan meskipun berada di tempat yang buruk. Teratai sendiri dikenal akan kemampuannya tumbuh dan mekar meskipun dalam lingkungan yang airnya keruh dan berlumpur.
Kemudian ada pula motif lain, yaitu motif kucet suara dan malang kucet suara ya. Adapun dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur menyinggung bahwasannya motif batik kucet suara ini memiliki hak paten, dikarenakan jumlahnya tidak boleh sembarangan diperbanyak. Motif ini adalah gabungan dari corak-corak, mulai dari Tugu Malang, Mahkota, Rumbai Singa, Bunga Teratai, Arca, dan Sulur, serta isan-isan belah ketupat. Semua elemen ini menyimpan makna filosofinya masing-masing dan merupakan perwujudan berbagai doa, baik untuk pemakainya. Nah, sebagai contoh, ini ada corak Tugu Malang dalam batik ini yang merupakan perwujudan doa supaya orang yang mengenakannya senantiasa kuat dan tegar dalam kehidupan. Mahkota adalah doa supaya si pemakai ini mencapai puncak kejayaan hidup. Kemudian isan-isan belah ketupat yang terinspirasi dari relief Candi Badut yang merupakan doa supaya pemakai batik itu selalu berintrospeksi diri, menyadari bahwasanya manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan karena itu tidak sepatutnya ia bersikap sombong. Kemudian ada pula corak motif pending ya yang diciptakan oleh kalangan pembatik batik Wangsa Singasari dan mengambil inspirasi dari sabuk milik Putri Kendedes dan logo Karang Werda yang terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama, yaitu simbah, anak, dan cucu mereka. Ini mirip ya dengan inspirasi coraknya, di mana motif batik pending melambangkan 3 generasi dalam keluarga yang hidup bersama menjadi satu. Kehadiran masing-masing generasi ini pun menguatkan serta saling melindungi satu sama lain. Selain itu, terdapat makna filosofis lain dari motif vending, yakni sebagai penguat keimanan manusia. Kemudian ada pula ragam motif Padma, ini berfokus pada visualisasi pada hiasan kelompok bunga teratai pada pakaian Kendedes. Menurutnya, ini ada motif batik Padma yang juga kerap kali disebutkan Padma kelompok 5. Motif bunga teratai sendiri dijelaskan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur membawa makna keindahan dan kesuburan. Bahkan menurut kisah zaman dahulu, bunga ini pun dipercaya merupakan tempat tahta Dewa Wisnu, sang dewa pemelihara alam. Selain itu, seperti yang sudah disinggung ya, bunga teratai ini juga dapat melambangkan resiliensi manusia untuk dapat tumbuh dan mekar meskipun hidup di lingkungan yang tampak kurang baik. Kemudian pendengar, ada pula motif batik sumping yang juga terinspirasi dari pernak-pernik yang dikenakan Kendedes. Tepatnya mengambil ide dari aksesori yang digunakan pada telinga para raja serta permaisuri Kendedes Prayana Paramita. Nah, motif sumping ini menyimpan makna filosofis yang mendalam, yaitu melambangkan pendengaran. Lebih spesifiknya adalah hal ini membawa penegasan kepada kita semuanya bahwa kita dapat mengetahui baik atau buruknya jiwa manusia lewat pendengaran telinga. Dan kemudian ada pula motif Renggu. Nah, pengrajin batik Wangsa Singosari ini mendapatkan inspirasi motif ini dari hiasan pada busana yang dikenakan oleh Kendedes, tepatnya pada aksesori yang dipakai pada bagian bahunya. Pendengar, filosofi motif Renggu ini melambangkan jiwa manusia yang terdiri dari 3 bagian, tepatnya adalah pikiran, perasaan, dan perbuatan. Nah, ketiga elemen ini harus berjalan dengan seimbang ya. Di samping itu ada hiasan burung di bagian kiri dan kanan motif Renggu yang juga menyimpan makna filosofis yang mengajarkan kita untuk menggantungkan cita-cita setinggi angkasa. Hal ini tampaknya berkaitan dengan pengalaman pendiri merek batik Wangsa Singosari, ada Supi Hajar Nirwati atau Eyang Tatik, yang pernah bertemu dengan Soekarno di tahun 1950. Dari pertemuan itu, Presiden pertama Indonesia menyampaikan 2 nasihat. Salah satunya adalah untuk menggantungkan impian setinggi langit. Kemudian
Kemudian ada pula motif Candi Badut ya. Ini terinspirasi atau bersumber dari Candi Badut yang merupakan peninggalan kerajaan Kanjuruan abad ke-8, tepatnya tahun 760 Masehi. Salah satunya ini bisa dilihat lewat pembuatan motif batik Kirana Kinari ya, yang mengambil inspirasi dari relief Candi Badut. Kinara Kinari ini merupakan atau dasarnya merupakan makhluk mitologi setengah manusia dan setengah hewan. Mengingat Kinara dan Kinari ini adalah makhluk separuh unggas, maka pengrajinnya menggunakan warna hitam, coklat, dan bahkan kuning pada batik tersebut. Warna hitam melambangkan keteguhan, kedalaman, dan misteri. Coklat melambangkan ketenangan dan harmoni. Sementara kuning melambangkan kemuliaan, kebesaran, kecerdasan, dan kefanaan. Dan kemudian terakhir ini ada motif arca Candi Singosari. Jadi sentuhan batik Singosari ini menampilkan motif arca pada Candi Singosari yang menyimbolkan kekayaan ya. Adapun dikutip dari penelitian Paramita di tahun 2024, di mana keberadaan Candi Singosari ini dulunya menjadikan Kota Malang sebagai salah satu kekuatan terbesar di Nusantara, bahkan di dunia. Candi ini disebut sebagai lambang kekayaan Kota Apel. Dengan mengenakan batik bermotif Candi Singosari atau bahkan arcanya, maka diharapkan individu ini dapat senantiasa meraih kesuksesan dalam hidupnya.

Jadi itu tadi ada pengenalan motif dari batik Malangan dan juga filosofi di balik motif tersebut ya pendengar. Karena keberadaan batik Kabupaten Malang ini sekarang sudah mulai tumbuh pesat sebagai pilar identitas budaya sekaligus penopang ekonomi kreatif lokal. Dan tentunya dengan adanya sinergi dari perajin, kemudian dukungan festival budaya dari pemerintah serta partisipasi aktif generasi muda, ini membuat warisan ini terus ada atau terus lestari tanpa kehilangan relevansi pada zamannya. Dan tentunya semoga dengan adanya motif batik ini kita dapat mengenal lebih jauh ya bahwasanya ternyata motif batik Malang ini juga dilatar belakangi dari adanya sejarah di kota Malang itu sendiri. Dan semoga kita sebagai warga masyarakat kota Malang dan sekitarnya kita bisa mencintai dan bangga ketika memakai batik khas Malang Raya. Nah itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda di siang hari ini ya, terkait dengan motif batik khas Malang dan juga makna atau filosofi budaya di balik motif tersebut yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Maka tuntas sudah siaran Suara Budaya Malang Raya pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, nanti di jam 2 masih akan ada Jelajah Nusantara ya. Pastikan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Bebas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langit Kota Malang bakal dihiasi warna-warni layang-layang pada akhir pekan ini. Ada Malang Solidarity Skyfest atau MSSF pada 2026 hadir menjadi salah satu agenda untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun festival digelar pada hari Sabtu Minggu di tanggal 8 hingga 9 Agustus 2026 dipusatkan di lapangan layang-layang Gandang, Gang 12B, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ada puluhan peserta dari berbagai klub layang-layang yang tentunya Semalang Raya dipastikan ambil bagian dalam kompetisi sambit dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Tidak hanya menyuguhkan adu kentakasan para pelayang, MSSF 2026 juga dikemas sebagai ruang rekreasi sekaligus interaksi bagi masyarakat. Sejumlah layang-layang hias pas dari komunitas asal Surabaya dan Tulungagung ini juga dipamerkan untuk menambah semarak festival. Sementara itu, pengunjung juga dapat mengikuti eksibisi bermain layang-layang bersama dengan tamu, peserta maupun penonton. Suasana festival semakin lengkap dengan bazar UMKM, lomba video konten hingga undian door prize yang disiapkan bagi masyarakat yang hadir.

0: Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Yang secara geografis ini dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan di kawasan barat Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh menyuguhkan perpaduan pesona alam dataran tinggi yang indah serta warisan budaya yang masih sangat kental. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke kota Sungai Penuh. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Hayangan merupakan salah satu destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi di Kota Sungai Penuh. Terletak di kawasan barisan perbukitan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional, tempat ini menyuguhkan panorama indah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya dari ketinggian. Letaknya yang berada di area dataran tinggi, pengunjung seringkali dapat melihat hamparan kabut indah yang menyelimuti lembah di bawahnya. Suasana yang tenang serta udara yang sejuk menjadikan Bukit Hayangan sebagai salah satu pilihan tempat bersantai dan berfoto bagi para wisatawan.

Makanan khas kota Sungai Penuh, salah satunya adalah soto semeruk. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan hangat yang digemari oleh masyarakat setempat maupun para pendatang. Berbeda dengan soto pada umumnya, hidangan ini menyuguhkan perpaduan kuah kaldu sapi yang bening namun kaya akan aroma rempah seperti serai dan daun bawang. Disajikan bersama potongan daging sapi yang empuk, bihun, dan taburan bawang goreng, kuliner ini menjadi salah satu hidangan yang cocok dinikmati di tengah dinginnya udara dataran tinggi.

Oleh-oleh khas Kota Sungai Penuh, salah satunya adalah keripik kentang. Produk kuliner ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena memanfaatkan hasil pertanian kentang yang berkualitas baik dari kawasan sekitarnya. Diolah dengan cara diiris tipis, lalu digoreng hingga kering, keripik ini menghasilkan tekstur yang sangat renyah. Memiliki varian rasa, mulai dari rasa asli hingga balado, serta daya simpannya yang cukup lama, menjadikan keripik kentang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Sungai Penuh. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih dan masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 jam ke depan, Anda bisa menyimak sajian Goyang Senggol. Mungkin digoyang makin asik. Saya J. Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini, hari Minggu, kalender siar 9 Agustus 2026. Kayaknya udah lama ya kita ketemu di sajian Goyang Senggol. Oke, langsung aja yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp juga di 081 3569105.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Suara Budaya Nusantara. Oke. Tebang-tebang dangdut akan siap Aji luncurkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Yang ingin bergabung langsung aja di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Kayaknya sudah ada yang ingin bergabung. Oke, coba Aji buka ya. Goyang senggol.
1: Makin digoyang, makin asik.
0: Oke, iya. Mas Faris di Batu ya.
1: Betul, barusan tak batin Mas Aji. Ternyata beneran siaran ya.
0: Insya iyalah.
1: Sehat ya Mas Aji?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, gimana kabar sebaliknya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Amin. Oke. Mau denger lagu apa ini?
1: Lagunya dari Eri Susan Mas Aji. Judulnya Kesungguhan.
0: Oke.
1: Lagu terbaru ini Mas Aji ya. Oke, wis untuk sore hari ini karena baru ketemu di Goyang Senggol ya. Jadi spesial aja buat Mas Aji Santoso ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris yang dari Batu ya, lagunya Eri Susan. Oke deh, ditunggu ya. Semoga bisa Aji luncurkan Goyang Senggol. Halo.
2: Halo, Goyang Senggol.
0: Goyang Senggol.
2: Wes aku lek durung masuk.
0: Oh, udah.
2: Senengi. Nomor 2. Hore, temanku semuanya. Bunda Riati nomor 2. Faris nomor 1.
0: Iya.
2: Bunda Riati nomor 2. Senengi.
0: Sehat Bu Riati.
2: Roma Irama.
0: Lagunya apa?
2: Roma Irama, Perjuangan dan Doa.
0: Ya, oke, okay, nggih, siap.
2: Perjuangan doa itu saya berikan kepada tadi Faris, ada Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami. Ayo hadir. Bu Pandan, Mama Tria, Mama Yuda, Mama Dika, Mama ya. Pak Widi, Bu Widi, ayo Pak Widi. Pak Ismoyo, ayo iki lho penyari dolaku. Yang ganteng siaran. Pak Eko, ayo Kakanda. Iki lho Adinda wis metingkring di anteni RRI lho. Tinggi sekali. Mangke nek jatuh sing napa ni?
0: Pak Eko.
2: Pak Eko.
0: Heeh.
2: Sing napane penyari sing ganteng karo Pak Eko. Wong loro sing napane.
0: Oh, wong loro sing napane. Nggih, siap. Oke.
2: Pak Jono. Ada Heru di Loandeng itu mendengarkan itu. Bumi Tebet Utara. Pak Bambang, Pak Sadewo, Mas Arii. Ayo Amoy di Tan. Itu yang di Kalimantan itu Bu Sri. Boten. Ceng. Berarti nomor 2. Hore, senengi. Pak Grandeng. Penyelesaian nomor 2. Ayo Tante ni. Bunda Red nomor 2 loh. Senengi. Pak Ismoyo. Pak Suranto sih. Pak Suranto, ayo Bunda Red nomor 2. Tante nih. Tak kei lagu Perjuangan dan Doa ramai-ramai loh. Enak lagu ini, seneng sekali. Ayo goyang dong semuanya.
0: Oke.
2: Penyari salam sayang sekeluarga ya, banyak banyak rezeki ya.
0: Amin.
2: Semuanya pokoknya pendengar RRI itu sehat-sehat ya. Jangan lupa berdoa.
0: Wah, harus wajib.
2: Merdeka.
0: Selamat
2: malam.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Riati di Mas Oikus Maning Dewiati. Goyang Senggol digoyang makin asik. Selamat sore Mas Aji Santoso, gimana kabarnya? Mudah-mudahan di sore hari ini sehat-sehat selalu. Lancar rezekinya dan Mas Aji aku mau minta lagu yang apa ini? Tidak Miliknya, Eri Susan. Salam buat Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, ada juga Pak Gerandong, Kang Eko, Bunda Marlena, Pak Faris, dan semuanya aja. Buat Mas Haji bertugas hingga akhir acara nanti di jam 5 sore. Tak tunggu lagunya Tidak Miliknya dari Eri Susan. Merdeka, bagaimana Mas kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81? Kalau di Jember hari ini ada puncak acara. Hari ini final Jember Fashion Carnival. Duh, lama ya gak lihat. 10 tahun berapa ya lihat ya. Oke deh. Ditunggu lagunya ya Mas Rendra. Goyang senggol.
3: Halo.
0: Halo goyang senggol.
3: Makin digoyang.
0: Makin asik.
3: Makin asik.
0: Makin panas.
3: Jari sopo?
0: Wah,
3: panas. Iki mari kesiram banyu es.
0: Oh gitu ah. Oh, tas satu. Siami ini tas satu.
3: Loh kan mandi sore.
0: Oh, eh. Si jam berapa ini? Masih setengah empat, masih siang. Cek panas-panas sih yo.
3: Lah aku lah isuk rawani, awan rawani ya men.
0: Isuk rawani, awan rawani, repot iki.
3: Sore wani nih.
0: Oh lah, nanggung berarti ya.
3: Heeh. Lah ya men kan enak wis menisan sore bengi enggak rusuh nemen.
0: Tapi yo ya men yang dilungkas sik kemeringet sih kan.
3: Iya gak popo, engko lek gelem ya atus neh.
0: Ning gak gelem yo ora. Akeh ora ae tapi koyo.
3: Oh ngene wis mlayu nang jero kemul ngatene atus neh.
0: Alah.
3: Banyune jan ngalang-alangi es batu.
0: Masa sih?
3: Heeh. Nggonku kan langsung teko sumber.
0: Enak malah itu seger itu.
3: Anje ne, seger du ya seger po ngene ya. Seger undul.
0: Oke, mau denger lagu apa iki?
3: Lagu nih puterno teko Neneng Anjarwati aja roto goyang-goyang anget.
0: Neneng yang apa?
3: Kabut biru ae. Ya ono sing kabut biru lek gak ono ya cinta di ranting cemara.
0: Cinta di ranting cemara. Kabut biru atau cinta di ranting cemara ya? Oke. Okay.
3: Yang dari Neneng pokoknya. Cek iso disco.
0: Ah, lagunya buat siapa nih?
3: Iya, buat ayahe di sebelah karo Akila.
0: Oke.
3: Okay. Ya kanggo awakku. Kanggo sing siaran. Ya wis kanggo semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Ada Mbak Titi yang di wagir sana, ya. Assalamualaikum Mas Haji, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Lagunya Terali Besi. Salam buat semuanya dari Bapak Ibu Widi. Oke. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu Widi ya. Ditunggu lagunya yang udah request, langsung aja coba Haji luncurkan lagu-lagu yang sudah panjenengan request ini. Dari Eri Susan dengan kesungguhan untuk semuanya ya.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 saudara pendengar. Itu tadi judulnya Teras Biru. Dan kabut biru ya. Oke. Ini kenapa ini? Biasanya enggak seperti ini, bentar.

0: Oke, Aji buka di line telepon di 404504 atau WhatsApp 081-3569-1053. Goyang senggol, terputus, dicoba lagi. Sebuah informasi untuk Anda pendengar, pendengar perempat RRI Malang, kalau Anda memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra putri maupun keluarga yang gemar menyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta merupakan putra putri usia 16 hingga 25 tahun sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran langsung hingga berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat, mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung ke RRI Malang, Jalan Candipanggung 58 Malang. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Humas RRI Malang melalui WhatsApp ya di 081-3333-6074. Baik, yang ingin bergabung di sore hari ini, kembali Aji buka Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol,
0: makin digoyang,
1: semakin digoyang,
0: makin asik.
1: Oke. Apa kabar Mas Aji ini?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Maisira.
1: Sehat. Iya, alhamdulillah. Anak-anak gimana kabar juga, sehat juga ya?
0: Sehat semua.
1: Amin. Sehat, alhamdulillah. Amin.
0: Udah iya, balik apa masih di Jakarta nih, Bung?
1: Masih di Jakarta.
0: Betah ya. Masih.
1: Bukannya betah emang.
0: Ada sesuatu ya. Oke.
1: Okay, iya, pengen sih. Ya balik, pengennya gitu, tapi mau bilang apa, keadaannya harus ya begitulah.
0: Ya dijalani dulu.
1: Iyalah.
0: Mungkin ada sesuatu yang ingin diselesaikan ya kan?
1: Iya, harus harus itu. Okay. Nah, itulah hidup katanya. Kata Pak Ustaz, aku mengurungkan hidup ini, hidup ini bagaikan secangkir kopi.
0: Kalau nggak bisa menikmati rasanya akan pahit banget.
1: Pahit. Hidup ini bagai secangkir kopi, manis dan pahit bercampur dalam kehangatan.
0: Asik. Oke deh. Mau denger lagu apa ini? Aku siapin nih, Bung.
1: Lagu apa ya? Hilang ditelan alam.
0: Aduh.
1: Iya, hilang Mas Aji.
0: Hilang ya.
1: Udah hilang semua, iya. Okay. Telan alam, ditelan alam. Mau bilang apa, emang ya begitu adanya. Iya. Syukuri aja dah, nikmati. Betul. Aja udah. Okay. Itulah hidup dan kehidupan. Mas Aji, okelah. Salamnya buat semua aja lah Mas Aji. Ya. Tanpa terkecuali di utara, di selatan, di barat, di timur, menjadi satu di Candi Panggung 58 Mas Aji ya. Okay. Dari Merauke sampai Sabang Torang semua buat saudara aja. Di perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetapi udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: NKRI harga mati.
1: I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Maisera atau Babi Mus. Saya suka sekali tuh salamnya ya, sangat nasionalis. Apalagi sekarang bulan Agustus, bulan Agustus bulan kemerdekaan, gimana? Sudah ada lomba-lomba? Nah, biasanya udah mulai nih dari minggu kemarin ya, tanggal 1 kemarin. Terus tanggal 8 Sabtu Minggu biasanya, karena momen Sabtu Minggu itu momen liburan sekolah, kerja juga banyak yang libur, jadi bisa dilaksanakan untuk lomba-lomba di lingkungan biasanya ya, dari tingkat RT, RW, kelurahan. Lomba yang paling seru apa ya? Kira-kira di tempat Anda ada lomba apa nih? Kalau di tempat saya ya normal-normal aja sih, kayak balap karung, terus apa, makan kerupuk ya, gitu-gitu aja ya. Tapi yang penting tetap apa ya, semangat untuk mengikuti lomba, bukan mencari hadiahnya tapi mencari pemenang. Ih, sama juga gondrongnya, sama juga bohong, bukan, maksudnya semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan itu yang tetap dijunjung tinggi dari semua warga, dari anak-anak hingga dewasa, bahkan ada lomba keluarga ya. Dan nanti puncaknya tanggal 17 Agustus kita mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya ya. Oke, goyang senggol. Terputus dicoba kembali di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Oke, ada yang bergabung, goyang senggol.
2: Goyang senggol,
0: makin digoyang, makin asik. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah. Amin. Kesibukan, Bu, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Semua sehat, tidak kurang suatu apapun.
2: Kula tanyun.
0: Mau lagu apa nih Bu?
2: Lagu dipun Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama. Oke.
2: Cinta. Sedio pamiseng.
0: Nggih.
2: Sugeng sonten, lan sugeng midhangetaken. Sugeng panjenengan tansah sehat sak keluarga.
0: Amin, amin, amin.
2: Rezeki lancar lan tetap semangat.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Bu Sri Purnomo. Cinta Pertama. Yang Haji siapkan dari Ida Lelang Ibu Geh, karena ada juga dari Elvi Sukaisi, tapi Elvi Sukaisinya sudah saya siapkan yang Ditelan Alam. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore, Malati.
0: Selamat sore juga.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Bu Pandan?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga nggih. Amin, amin. Di sana gimana Bu? Panas atau dingin?
2: Panas, agak mendung-mendung.
0: Ma, ada pedung ada?
2: Enggak dingin, enggak terlalu dingin.
0: Oh gitu.
2: Dia agak panas.
0: Agak panas ya. Wah, di sini juga panas gitu, Bu.
2: Panas.
0: Enggak. Panas, tapi di dalam dingin, Bu, enak.
2: Sedang-sedang enggak panas.
0: Enggak. Mau dengar lagu apa nih, Bu? Pandan.
2: Lagunya Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari.
2: Iya.
0: Oke. Siap. Maaf.
2: Salamnya ya.
0: Monggo, monggo silakan.
2: Bu Sri. Mat Sri, Bu Sri, Bunda Marlena. Dari Yatin. Ada Pak Bambang tadi, Pak Babimus ya.
0: Betul,
2: nggih. Ya, ada Pak Eko, Pak Suharnoto, Kang Grantung, yang dibantu Bu Nasumiatun, Bu Tati, itu Mas Haji untuk semuanya.
0: Oh, nggih, siap.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga,
2: Mas. Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih juga, waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pandan. Ya. Di Telan Alam dari Elvi Sukaisih, lanjut dengan Cinta Pertama dan juga nanti Dinda Bestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Terlali besi Nur Halima ya. Maaf Pak Widi, Bu Widi agak telat lagunya. Hampir ketinggalan ya. Ternyata di bawah. Akhirnya semoga enggak kecewa dan sudah menikmati tembang dari Nur Halimah yang tadi terlali besi. Baik. Masih ada waktu yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini di 404504 atau di WhatsApp 081 5591053.

Masih di suasana 17 Agustus ya, suasana kemerdekaan. Nih Bu Riatin kayaknya semangat sekali untuk menikmati mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan di wilayahnya. Semoga Panjenengan juga demikian, pendengar. Tapi yang harus diwaspadai juga, ini sekarang kan lagi masuk musim panas dan juga angin ya kan. Nah, seperti yang kita ketahui di Gunung Bromo, ini kebakaran hutan terus terjadi dan terus meluas. Bahkan sampai 5 pintu masuk ditutup ya untuk wisata Bromo. Nah, semalam juga di wilayah saya nih, walaupun enggak, alhamdulillahnya ketahuan dan cepat ditangani oleh warga sekitar, itu tumpukan apa ya, bambu kering. Nggak tahu ya, malam sekitar jam 10 tahu-tahu sudah terbakar besar, hampir mengenai salah satu rumah warga tetangga. Tapi alhamdulillahnya cepat ketahuan dan bisa dipadamkan, kondisi juga aman kembali. Nah, ini juga salah satu peristiwa yang harus kita waspadai ya, pendengar ya, apalagi yang suka membakar sampah atau membakar apapun ya di wilayah Anda. Ya, kalau Anda membakar sesuatu itu harus ditunggu ya. Nah, maksudnya jangan ditinggal. Karena kalau kita tinggal, kita nggak tahu penyebaran apinya terus meluas. Nah, kalau sudah menjadi besar, nanti akan menjadi tragedi di wilayah kita, sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya ya. Nah, kalau bisa untuk sampah itu jangan hanya dibakar ya, jadi buang saja di tempat pembuangan sampah, kan sudah ada. Jika ingin membakar dahan-dahan atau daun-daun kering, itu juga harus ditunggu, benar-benar ditunggu. Karena kejadian semalam itu di tempat saya ini, pendengar, nggak ada orang yang apa ya mengaku melakukan pembakaran sampah atau membakar ranting kering. Tapi api sudah tinggi sekali, malah melebihi tinggi rumah ya untuk apinya. Tapi alhamdulillahnya bisa ditangani dengan cepat ya. Coba kalau nggak ketahuan, nah itu pasti akan menjadi bencana untuk kita ya. Makanya untuk hati-hati, untuk kita semua deh, kita harus hati-hati dengan cara kita bersosialisasi dan juga apa, cara kehidupan kita ya dalam masyarakat kecil kita, di lingkungan kita sendiri. Kita harus jaga, karena kalau sampai terjadi kebakaran, nah yang rugi pasti bukan cuma kita ya, yang rugi kan nanti warga sekitar, apalagi yang terkena dampak langsung, misalkan rumah yang terbakar. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang suka membakar sesuatu, entah itu sampah, entah itu dahan kering, ranting-ranting kering, harus ditunggu ya, dan di apa namanya, dijaga api jangan sampai besar dan tidak kita ketahui. Oke, di menit ke-29, sebuah tembang yang cukup populer, Bento. Kalau aslinya yang nyanyi paman saya ya, Iwan Pales.

Saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Sengkol untuk edisi hari ini harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang Haji aturkan di kesempatan sore hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara di jam dan gelombang yang sama, di suasana yang lebih menyenangkan. Dari Gracia Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

وشكرا لله صلاقا وسلاما على رسول الله. أما بقى yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh kebenaran ini. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lafanya Leticia Zulkarnain. Saya berusia 7 tahun. Sekolah saya di SD Islam Aswaja. Saya kelas 2. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab kepada guru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya?

Kalau belum, berikut ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian catat di buku catatan kalian. Silakan disiapkan alat tulis dan catatannya ya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid mematuhi perintah gurunya. Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka, apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Sehingga, apabila seorang murid berkeinginan menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 37 berbunyi,

أو القسم أو هو شغيب. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketika idra kita. Idra, apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kalian belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi ceramah yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah ataupun bapak ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kalian dan kalian dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarinya. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kalian berupa teguran dan sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kalian syukuri. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, bersyukurlah kepada gurumu apapun yang diberikan oleh guru kepada kalian. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pemirsa sekalian dalam menghormati seorang guru. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, Janata Lafanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Nah, emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Ntar gak traktir. Ya udah deh, ayo.
5: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang pamitang. Alhamdulillah saged pinanggihan malih nggih kalian Mbak Tejo sameninggal. Ing adicara Tejo Wangi Jan Krespon. Ing dinten Minggu 9 Agustus 2016. Kayak biasane Mbak Tejo ngrencangi panjenengan. Terus mangke tabu walu dalu nampadanya wici wadah juatur ke 404504 tapi saya ketua 0815 556 9105

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Setunggalatus Kansel Komatiku Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamirang ini. Yes, langsung wae sing Kang Badenya Wiji monggo. Sekawan kosong sekawan Kang Cal kosong sekawan lan wae ibon. Tejowangi.
1: Tejowangi Jan Grespor.
0: Lha ya Mas Noti.
1: Yo Mas Tati.
0: Lha iya dah.
1: Senenge senenge. Hai penyiar idolaku yang ganteng yang manis. Mangke kula nyuwun sekaranipun gelombang asmara saya.
0: Iya.
1: Idolaku. Semoga panjang umur dan rezeki sekeluarga. Rukun bentar ya. Undangan nggih. Amin ya rabbal alamin ya. Senengnya nomor satu.
0: Lho iya.
1: Ore, bundaran nomor satu. Pak Eko Rembun, sayangku, Kakanda, bundaran nomor satu. Adinda ya. Adinda nomor satu. Senengnya. Ore. Pari. Bundaran nomor satu. Pak Ismoyo, bundaran nomor satu. Aceng, bundaran nomor satu lho. Ayo tante nih suara nih Aceng. Pak Grandong, ayo. Pak Suranto, sugeng mirengaken. Wonten Bu Marlena, Bu Titik Wakir, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian, Mama Dika, semuanya. Salam sayang, salam alep you semuanya. Salam penyaring ge, salam alep you pun.
0: Iya, matur suwun.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iya, no. Bunda Riyati ni Mas Ayu kusumaning Dewi Ati. Mulane Bu Riyati nang sapa iki ya? Tejowangi.
2: Jan Grespol.
0: Ya Mas Nanti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng dalu, Mbak. Bu Pandan. Pripun?
2: Nyun.
0: Batose pripun jenengan?
2: Napa, Mbak?
0: Kabare piye?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Amin.
2: Baik pun dan sundi.
0: Adem. Angin ini jen buander.
2: Boten wiki angin dah.
0: Okay.
2: Boten wiki boten ini boten angin.
0: Boten pati angin.
2: Boten angin dah tu sih boten pati adem.
0: Oh iya, hari angin ini mah was.
2: Rodok sumu.
0: Malah sumu.
2: Malah sumu yang manten nanyar sumu.
0: Kok Wis lawas. Jadi lingiling gue.
2: Wis lawas.
0: Wis anu.
2: Nggih.
0: Lah iya.
2: Wis rada payet.
0: Lah iya. Padha nyuwun tembang menapa?
2: Sekarane anu, Mbah. Kasengsem.
0: Kasengsem.
2: Banyuwangi anu, Mbah.
0: Kasengsem.
2: Nggih.
0: Sik.
2: Wonten apa?
0: Kaseng Banyuwangian.
2: Nggih, Kasengsem.
0: Sing nembang sinten? Balali.
2: Lali. Lali.
0: Lali ya wis. Oke.
2: Wonten kok, Mbah?
0: Wonten.
2: Nggih, wonten nggih. Ati salam nggih.
0: Nggih.
2: Titi ae.
0: Monggo, Wagir.
2: Oh,
0: iya, Titi Wagir.
2: Lek Titi Wagir nggih leres. Bundariatin kalau wau nggih.
0: Nggih.
2: Bunda Marlena. Sri Utami, Sri Kati, Agem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ismoyo, Pak Zuarnoto, Pak Widi, Bu Widi, wonten Mbak Indah, ingkang wonten Mbak Tubu Tati,
0: yeah.
2: Tati Lahor, wonten Bunda Sumiatun, Mas Fari, wonten Ibu Satiah, wonten Karangkunci, wonten Pak Sari'i, Pak Suranto, Randong Kangateng. Sampun, Mbah, kagem sedoyo ya pamireng pro 4, Mbah.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Matur nuwun wekdalipun.
0: Matur suwun nggih. Amin. Amin. Nggih, matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Pandan. Tembangi ka sengsem ngendose yo nggih, mangke diatur nggih. Tejo wangi.
3: Jan Grand Tour.
0: Yo Mas Nuti.
3: Kesundi pawarasane, Mbak.
0: Ah, alhamdulillah yo. Jadi kayak seger waras.
3: Tak kadrat kramas.
0: Lho piye kene yo lek kono. Kene ra tau.
3: Iwang ngembrul apa ngrem ngelembur, Mbak?
0: Lho yo iya ta. Kejar iya. Setoran wong.
3: Lamolan. Oh iya.
0: Lah iya
3: kok ngerti aku. Aku ngerti aku.
0: Nyapa?
3: Ayo kak gak gitu.
0: Ojo, tuh sampai situ. Wei kok?
3: Sim.
0: Wei.
3: Ius.
0: Di mana apa jenenge? Merok lomba-lomba apa ki Agustusan?
3: Iku paling ideale ya lomba mangan-mangan iku bae manuk rupo, mangan apa iku?
0: Mangan kanjane.
3: Dikit-dikit rupanya nek mangan jambe bareng, Mbah.
0: Purutan jambe mangan jambe.
3: Oh iya, iya panjat jambe, panjat pinang kok mangan jambe. Panjat pinang
0: mangan jambe ora apa-apa jambe suruh. Kinangi jambe jambe suruh. Kinangi
3: jambe suruh.
0: Lah iya, tapi saiki wong jarang nginang e.
3: Jarang.
0: Lah iya.
3: Ben orang nginang, Mbah.
0: Nyapa?
3: Degil.
0: Bahasa dia ngegil ngegil kok
3: apa?
0: Lu ngegil kok nginang wey
3: ngegil kan ya kukunan kebanyan rambe si ikunnya apa? Soto ini jauh nyer-nyer nang lo
0: wah itu lah gak roto kan gak marem
3: iya mungkin gong walor gong ngomwetul unyet mara tewakin di sewe siapa anu ini kok
0: iya. Terus pare ngono kok lewis mari ya to. Duweke nang kene gedhek, surdek.
3: Yo. Kaya nek gedhek
0: ya. Lah iya
3: sing iku lho, le lagur iku lho sing iku lho jumono.
0: Akhire dadi surdek wer-wer kuwi.
3: Iya, surdek. Aku ben di iku buyutku, Mbah.
0: Heeh.
3: Ben aku seneng lek wong ndeplok. Ndeplok iku sing gawe ndeplok niku sungu, Mbah, sungu.
0: Nah, sungune apa?
3: Sungune kebo.
0: Wah, tak kira sungune gajah, gajah ada sungune ya?
3: Tak kira sungune ada iku.
0: Ada iku ada sungune ya? Lih ada sungune?
3: Lih iku apa iku?
0: Wah, lih ada ada sungune iku. Kui kudu minggir weh.
3: Nyerutak-nyerutak kaya
0: gana? Gandani ya, lagi esmosi kui.
3: Iya, sungu mbak, ben mbak.
0: Iya.
3: Tadi baru dimari di lakino, apa iku suruh sak lembar, di telet diapu sak telet, terus gambir iku dicoba titik, terus gambir iku, sampeyan nek jan kote sing arek kraket dicampur kono. Iya, Mbah. Terus dunyutnya. Nyo, ki lek kowe ndeplok. Apa ndeplok menjer dang wis wungkul dikoret. Ora dinam nyam nyam mana.
0: Tapi
3: iku sing nek sur tek ora tok kareng iku jupukno le. Kira jupukno.
0: Yes.
3: Ya to mah nyer-nyerno.
0: Tak kira.
3: Wis lek lek anu lek ngidu. Soto niku di pinggir tok ngidune mek.
0: Cerit. Oh ngidune mek ngono tho ya. Cerit ngono
3: tho. Iya tak sisi nang dadi tak bibir yang sebelahnya iku kayak ngidu. Cerit.
0: Lah iya.
3: Sampe gak cerita nabang, Mbah.
0: Kandani ya.
3: Kare cerit. Moro de lemah moro-moro wapang ngono. Aduh, anu Mbah muta darah. Duduk ke.
0: Muta darah.
3: Dubang iku jadi dubang.
0: Lah iya tuh. Dubang apa dugang? Tak dugang kene lho.
3: Oh. Iya lek eko ditukang
0: jalu. Lagune apa iki? Lek
3: jalu ditukang.
0: Ojo, ya. Kowe
3: dubang.
0: Lek tak kira.
3: Penak wong ngarani ben dubang e kada itu abang nek ngono to
0: disingkat dubang. Dadi singkatan no ya.
3: Iya, berarti wong jaman dulu iku cerdas ya.
0: Kandhane yo. Wong biyen kuwi, wah wong biyen kuwi lawas-lawas kok.
3: Iyo, tapi lek sak wong biyen wis gak ono, Mbah, saiki arek-arek anu kuwi.
0: Lha iya akeh sing gak ono wisan.
3: sana entek.
0: Iya wis, lagune apa ki?
3: Lha iki lagu ra iki.
0: Lho ya piye ngomong terus kesel hamba.
3: Ora aku arek iki. Ya apa ta opone sing aku butuh, Mbah?
0: Wewe butuh apa ki? Ngomong-ngomong tok awi, ngomong-ngomong, butuh apa kowe ngomong?
3: Adem-adem kuwi butuh apa ya?
0: Eh, ngombe kopi enak adem-adem ngene iki.
3: Wis tau.
0: Eh?
3: Wis tau.
0: Wis tau. Terus sing adem-adem ngene iki kum-kum kowe. Masih sisa njebeber kowe.
3: Biru. Aku kena nyancang ati ya, Mbah?
0: Eh?
3: Nyancang ati.
0: Nyancang ati, ya.
3: Ya, ono kan?
0: Ono.
3: Wah, ini kan ono kuwate dicawancar di pelebar kaya dilakban ono.
0: Lah iya. Oke, kanggo sapa ki lagune?
3: Ya, kanggo iki Mas sing
0: Bu Pandan.
3: Mantap mang ya Bu Pandan
0: ya. Iya.
3: Ya Bu Pandan monggo dicancang atine Bu Pandan.
0: Lah iya toh kaya aku wis dicancang ngene ora tola-tole kok.
3: Coba mbak Noleo coba, nyobanya cahe, tak seret lagi
0: seret, bis
3: kuno Noleo, si kuno melengos orang kuno
0: loh, kayaknya
3: masih ada yang dipandang ya
0: loh, ya, yang namanya juga
3: iya
0: namanya juga nama
3: mana cari ayah kurang apa di diriku, kok masih melirik yang lain cari
0: ngajar
3: iya wis ayo Mbak Titi, monggo Mbak Titi
0: iya
3: sampai itu lagi mendanget lagi istirahat ya
0: iya
3: ayo pada jancang hati adem-adem
0: oke
3: matur nuwun Mbak, sehat selalu Jakarta
0: iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis lagunya diatur ki Gelombang Asmara kesengsem karo nyancang hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Wangi Ijen Kres Polo Sugeng Dalu Mbak Tejo saking Faris Moten Batu tembangi kalah salam kagem Kang Arga wonten Bro Tunggal Bagas Bunda Riatin Bu Sri Purnomo Bu Denok Bu Pandan Bu Widi Pak Widi Pak Eko kagem Mbak Tejo Sugeng Makaryo matur suwun nggih matur suwun ugi. Wonten informasi agem panjenengan sedaya kadang mamireng meninggal kang gadah putra putri utawi ponakan dulur sing seneng nyanyi wah iki ana program Bintang Radio RRI 2026 untuk putra putri usia 16 hingga 25 tahun. Nah, pendaftaran saged sak menika wekdal ngantos 30 Agustus 2026. Informasi lengkap ini mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses ing www.rri ngapunten bintangradio.rri.id utawi saged menghubungi 081 33 33 604.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Tasi saya nggak wasan jalan-jalan di panggung saya ketua Lumalang. Tasi kalian batu cuy yang kau tanya untuk lu buning lagi. Abu itu langkung 3 menit. Oh, setengah walu balai ya. Proses panjang ni. Kasih batu cuy pikang yang badannya wicis kawan kosong kawan kangsel kosong kawan tawi WA 081-5556-91053. Kakak mestuyo kemawon ingkang batinya wicis saum monggo tejowangi
1: tejowangi
0: dan Grespol
1: dan Grespol podo ambil penyiar Grespol
0: lo ya mas not kene yo gila kok
1: si pirang minggu Grespol ta
0: koyo yo
1: tapi yo mesti ti
0: lo yo mas no TV ya toko piye kabare
1: sehat nggih Mas Tejo
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah iku yang diharap
0: lho iya sehatku nomor 1
1: sehat nomor 1
0: duit yo utama lho yo
1: nek iso sehat awake duwe akeh
0: sehat awake yo sehat keuangane.
1: Assalamualaikum saking Faris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Sehat awake duwe sehat kantongi sehat.
0: Lho yo iya dong.
1: Insyaallah lancar kabeh.
0: Kandhani kok.
1: Nggih Pak Tejo niki waktune pun badhe ana.
0: Urung wis setengah 8 kok. Cita ngriki-ngriki.
1: Aku kula nedhi
0: apa lagune?
1: Lagune Banyuwangen sing judule Akhlak, Mbah.
0: Eh?
1: Akhlak.
0: Akhlak.
1: Iya. Ono ya?
0: Judule
1: yo aku kayak ini nyetel di YouTube enak kok.
0: Oh, itu lagu Banyuwangian ya?
1: Akhlak lek gak ono yo gerigis teh wis.
0: Akhlake sapa ki?
1: Akhlake sing on air.
0: Oh ngono. Ah iya wis.
1: Itu moso aku, Mbah. Akhlake sing on air iki.
0: Iya.
1: Nggih Mbah, kula tak kirim salam kali dulur-dulur nggih.
0: Mangga, mangga, mangga.
1: Wonten Bu Sri Purnomo, Sri Ponco, Sri Gati.
0: Iya.
1: Faris, Pak Eko, Sri Rahayu, Bu Pandan, Bu Titik. Dua-duanya.
0: Oke.
1: Ada yang di Watuaji, juga ada yang di Wakir.
0: Loh ya.
1: Untuk penyiarnya matur sembanun, Mbah.
0: Matur suwun uga.
1: Gusti Allah binaringan sehat rahayu wilujeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun men saking Pak Ismoyo, Agung Ismoyo ya ta aja. Golekane sik lagune ya. Alak. Gule ketemune ajlak ya. Tejo wangi.
2: Jan ora kres.
0: Oh lho piye kok ya ijo.
2: Sik kres.
0: Heeh.
2: Lah wis 3 mingguan iki.
0: Eh, 3 minggu anyar sik reyen no.
2: Eh, ya anyaran aku.
0: Eh, ora to.
2: Anyaran aku.
0: Kok iso?
2: Iso. Lah aku tak kaya anyar terus kok.
0: Oh ngono. Carane piye?
2: Ya nek rada-rada anu niku dikumbah mek bak apa? Dikumbah sing ricik.
0: Lah iya. Terus di anu ya. Di baiklin ngono ku
2: wa. Lah iya.
0: Wah,
2: kan wis ketok anyar ne.
0: Moy malah dadi keputihan. Eh keputihan nemen kan ya ora penak to. Keputihan nemen aku.
2: Keputihan ya ora penak.
0: Lah iya kandhane kok. Terlalu putih maksudku, terlalu putih.
2: Lah iya, lek terlalu putih malah ora dadi.
0: Lah iya, lek terlalu putih kan dadi keputihan. Heeh, golek
2: keputihan ora keputihan.
0: Ya ora. Iya ge lah.
2: Ora ana.
0: Ana, iki lho iki ana.
2: Oh, ono ah.
0: No, no.
2: Ya wis ndang mencana rene.
0: Apa iki lagune iki?
2: Apa ya?
0: Oh, golek lagune Pak Ismoyo orang temu. Lagu akhlak ku. Ono ae. Aku rong nemu iki.
2: Aku kok kayak ora tau krungu lagu akhlak.
0: Lek apa jenenge? Acelak kuwi lah.
2: Munafik. Munafik ngono ono.
0: Oh iya, aja banter-banter lek ngomongke awake dhewe.
2: Lha iya, lek munafik ono.
0: Ono aku lagune rame-rame lan masuke.
2: Yang Ike Nurjanah ya ono.
0: Oh iya, sing Ike Nurjanah ya ono. Ya Pak mungkin Pak apa lagu sapa iki mau? Kung Mustofa Ismoyo ding ya. Mustofa sapa ya an?
2: Jan kok ngawur men.
0: Bo gua tak ganti jenenge wong sak karepe dhewe.
2: Kok iso ngawur Mustofa iku lho.
0: Acelak kok akhlak. Ya ya lek acelak ya ono. Acelak lagune Catur Arum lagu lawas kok lho.
2: Kok ono lagu jebule ngene
0: iku. Lah iya. Ono lek kuwi Pak anu Kung ya wis. Oke. Lek kuwi apa lagune iki?
2: Wis Mak. Marem ngono ku wonge.
0: Mula iya. Ya kadang yo ngono kowe dhewe mau yo ngono lagune sapa kowe aku krungu tiba yo keliru judule.
2: Apa?
0: Kowe mau kowe sore mau ngrungokke se Neneng.
2: Neneng Anjarwati.
0: Wah, oh, lah iya. Omong apa badhe biru? Judule jarimu mang apa?
2: Anu.
0: Ngopo mau?
2: Tenda biru,
0: oh, teras biru, tenda lho. Iki cendek teras, durung mlebu tenda. Durung mlebu tenda cendek teras. Wong teras biru.
2: Aku manggil lu judule opo?
0: Wewe bang temen yo ngono. Tenda biru. Tenda biru ki lagune kuwi lho, Desi Ratnasari kuwi lho. Tak sengaja lewat depan rumahmu kuwi.
2: Kok iso njukiku?
0: Lah iya. Ya untung wae putuku mang rada cerdas titik mau. Pokoke ana biru-birune diputer wis.
2: Yes maklum.
0: Lah iya jeneng lagu lawas.
2: Heeh. Lagu lawas, aku ki jane wong lawas mangkane seneng iya. Lagu lawas. Kadek menemang iku ya di saat aku ki ya lagi jeneng-jenenge, Mbah.
0: Nyapa?
2: Lek cekot-cekot sirahku.
0: Koy eh. Kowe ki mang ya mbahmu wedok tas telepon yo sambat cekot-cekot pisan.
2: Oh, jane tak anu tekku tak uncalno rono.
0: Iya, buat transfer, buat transfer penyakit. Oh, tas transfer. Ekatan neon apa? Transfer apa penyakit?
2: Aku dewe randu, kok kata tak transfer no?
0: Gue randu ya, Rini ya?
2: Enggak.
0: Ayo Rini, yuk nangis bareng. Apa lagi lagu nih deh?
2: Gak ono anus. Aku jangan lagi lagu iku wakeh sing tak senengi. Judule lali.
0: Aneh. Jenenge senenge biasane iki judul mesti leng.
2: Lho, eling malah pas ndek jopo, tapi nek lek ngene iki moro menghilang tanpa jejak ngono
0: lho. Kan aku. Yo jangan terkesima dengan saya.
2: Oh, sama sekali.
0: Supaya gak gampang lali. Biasanya kan lek ngobrol terkesima dengan yang diajak ngobrol lagi dia kan lali karo.
2: Iya, Belanda kabeh malian.
0: Belandan ya.
2: Sik ana anu iku ae lho anu, wis Karma Tresno ngono lho wis.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Kita nutupno gawe nasi goyeng.
0: Wah.
2: Mumpung dasi ora tiung-tiung.
0: Kaya padha wae di kono ya nasi goreng nek kene nasi goreng. Sego segoe mumet. Didang.
2: Lah iya, didang mateng.
0: Mateng sik digoreng. Lah iya.
2: Lho nasi goreng berarti ngono iku tandane ana, Mbah.
0: Apa? Nasi wingi.
2: Ngerti ora, Tok? Ora.
0: Apa? Iya sego wingi kuwi.
2: Ora.
0: Apa?
2: Rande lawuh.
0: Kaya iya. Kok. Iya bener.
2: Lah aku kate masak ya muwel sedina iki mah wong sirahe kaya ngono rasane. Dadine anake dicepaki nugget. ndok mentah. Menai.
0: Iya.
2: Bapakne gak nes go goreng, yes. Aman kan?
0: Wah, aman.
2: Ya wis.
0: Oke. Okay.
2: Lagune apa iku, Mang?
0: Karma Tresno.
2: Oh iya wis.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Ah,
2: Pak
0: iya.
2: E, sugeng dalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun titik jendek wakir. Aclak lagune Catur Arum. Bacutke Karma Tresno.

kadang pamirengan lagi nggih wektu cepun mboten nyekapi. Kula mbah tejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi katosane dengan toya nyuwun gumus yang rupa ngabsami. Menawi wonten atur ingkang mboten ngene penggali saking Kraisya Jalan Candi Bangong saka Tolu Malang. Lucing dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Topeng Kembar. Alkisah. Di Lumajang, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Bintolo. Rajanya yang bernama Bontolo mempunyai seorang putri yang cantik jelita, hingga banyak yang ingin meminangnya. Demikian halnya dengan seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil yang setiap harinya membuat topeng. Konon, pemuda yang tinggal bersama ibunya itu berwajah buruk, sehingga ia tidak percaya diri untuk melamar sang putri.
1: Cantiknya putri raja itu, aku ingin meminangnya, tapi aku takut putri raja menolaknya karena rupaku yang buruk.
0: Begitu besar cintanya terhadap putri raja, hingga setiap hari ia memikirkan sang putri dan akhirnya jatuh sakit. Melihat hal itu, ibunya pun mempunyai gagasan agar anaknya membuat topeng untuk dipakai saat melamar putri.
2: Le, ibu perhatikan, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan hingga tidak pernah makan? Jadi begini akhirnya, kamu sakit kan?
1: Aku mencintai putri raja, Bu. Tapi apa mungkin putri raja mau menerima cintaku karena aku buruk rupa?
2: Baiklah kalau begitu, buatlah topeng khusus yang bagus untuk kamu pakai saat melamar sang putri nanti.
1: Baiklah, Bu.

0: Haslin raja dan putrinya menerima pinangannya. Namun, pemuda yang jujur dan baik hati itu merasa gelisah karena harus terus-menerus membohongi putri dan rajanya. Akhirnya, pemuda itu berterus terang pada mereka bahwa sebetulnya ia berwajah buruk.
1: Hah? Ternyata kau pemuda yang buruk rupa. Putriku, bagaimana? Apakah kau masih mau menerima cintanya?
0: Tak disangka, mengetahui hal itu, sang putri tetap mau menerima cintanya dengan tulus dan ikhlas.
2: Tidak apa-apa, Ayah. Karena cintanya tulus kepadaku, aku pun mencintainya dengan tulus dan ikhlas. Meskipun wajahnya buruk rupa.
1: Lantas, apa yang akan dikatakan rakyatku? Kau bersuamikan pemuda yang buruk rupa.
2: Saat pesta pernikahan nanti, aku pun akan memakai topeng yang sama dengan yang dipakai calon suamiku. Sehingga rakyat tidak mengetahui rupanya yang buruk.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Pemuda itu pun senang dan akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Putri Raja pun bersedia untuk mengenakan topeng saat pesta berlangsung agar tidak menjadikan perbincangan dari rakyatnya karena bersuamikan laki-laki yang buruk rupa. Dari kisah itu, masyarakat Lumajang menciptakan sebuah tarian yang di

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ngene iki nek krungu basman mesti sumbar. Awas kon. Kadek ngidungno aku maneh kaya ngono cilono. Ciloko iso kok cilono lho. Tapi dek sugih saiki. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyokno rene. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dulin rono ya? Loh. Loh iki arek Jombang iki, Kepatihan Gang Loro nomor 11. Cak Slamet tukang sepatu. Halo Cak,
1: rasane ya lo?
0: Enggak kok.
1: Kok kan gak tau petuk tambah ngelok-ngelok.
0: Lah kok tambah ganteng. Biyen biyen irenge koyo ngono saiki kok tambah bles.
1: Mari kobong.
0: Ya gak ngono tapi ya lemu ta.
1: Lemu.
0: Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Kok sepatu nerek mengkilat digosok apa iki?
1: Eh, godong jati.
0: Loh. Kan disemir apa disemur?
1: Semir, semir kok disemur ya apa sih lo?
0: Oh, disemir.
1: Semir.
0: Waduh kaos kaki e abang.
1: Abang. Sisian.
0: Eh,
1: sisian lo.
0: Lho ya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Gak apa-apa kok kasakian ya.
0: Iya lo gak ketok
1: ta. Gak ketok.
0: Wah, celanane rek.
1: Wah, stil.
0: Mburi dedel.
1: Kecantol mang apa lo?
0: Lah lah apa nyantol-nyantol ae.
1: Empat bis.
0: Bis kok nyantoli. Apa? Bisip to?
1: Iya, bisip to.
0: Kak bis sembarang lah, kak apa bis?
1: Iya.
0: Kak bis akeh saya ini?
1: Iya, akeh macam-macam bis.
0: Bis Joyo ya. Tapi gak apa-apa. Iki kok anu cak? Iya, anu rotok merubut tanya nih, kak ini ya?
1: Iya, bis lawas ya, Bu.
0: Pelambini, rek.
1: Apa?
0: Lengennya terung perapat. Lek lakar dodo pisan lek cekak-cekak pisan ngono.
1: Biyen iki lak wis kepas ta.
0: Iya.
1: Aku mundak dawa, cingkrang nang aku.
0: Oh, sing dawa tangane ya.
1: Iya.
0: Oh, tibae
1: salah. Aku tuman jasku mundak dawa lho.
0: Tibae tangane slamet dawa.
1: Oh, tak. Wasuh kapok kon.
0: Oh, kaine sing
1: ngene mengkeret.
0: Arlojine lek.
1: Oh, duapi ya.
0: Wah, mandek.
1: Pegelo, pegelo.
0: Oh, otomatis saiki.
1: Otomatis.
0: Waduh, waduh. Lo drijine ali-ali ini rek.
1: Endi ali-ali?
0: Lah iku
1: ngawur ae.
0: Apa?
1: Caplak ngene rek. Kon iki ketok-ketok ya apa lho? Kon gak ali-alian jare ali-alian.
0: Oh iya. Lah kok sakmono gedene.
1: Tak ingu arek.
0: Wong caplak kok diingu. Jajasan bae.
1: Wah iya sih. Nang Surabaya cak jajane lho.
0: Kau ungkep ta yamine jajan.
1: Ya enggak sih. Waktune sih kok.
0: Iki apa wong beduk ngene kok waktune.
1: Ah coba gak ono ora kepani gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh.
0: Iya mek iki yo.
1: Iya.
0: Tapi wapi cak dandane.
1: Wapi.
0: Lho ndo, jas ireng bolae putih.
1: Ketok-ketok ya lah.
0: Iya. Melok-melok temen. Iki wis mbayar kabeh.
1: Kon isini-isini lho, tak gawe kene selunas lho.
0: Lunas, tapi pernah iku critane anak wong sugih.
1: Oh, biyen.
0: Aku saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya.
1: Biyen lho sugih lho.
0: Saiki.
1: Melarat.
0: Ora. Biyen. Tapi pernah gak isanan iki biyen.
1: Oh, biyen.
0: Iya, saiki.
1: Isanan lho.
0: Lho kan. Lho kak ngono lek kepethuk kanca lho wis gak ngomong lho dhuwit 1000, 2000 ngono.
1: Oleh ndi?
0: Lho.
1: Oleh ndi aku iki?
0: Lho biyen lak ngono jare arek.
1: Biyen lah saiki gak nyekel iku.
0: Ngono. Tapi yo nyekel dhuwit prasa
1: kuwi. Kok niku. Iso-iso ae.
0: Lah ndelok semereng ae lho, ali sing jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya.
1: Dadi lek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho.
0: Iya.
1: Mesti gak nyekel blas arek kono iku.
0: Kak ngono apik rek jas rek. Iki ndandakno pira?
1: Ndandakno 8000
0: lho. Lho kok murah?
1: Murah. Misanan dhewe.
0: Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya.
1: Family-family kene lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Oleh keringanan.
0: Sak aku ngene sak jane aku petuk kenai kebenderan.
1: Apa sih?
0: Jange sambat dhuwit.
1: Sambat to lho.
0: Lho dhuwit kok.
1: Lho sambat sapa?
0: Sambat peno.
1: Rumah sama aku bang ya kon sambat iki. Utang nang bang lho.
0: Lho kak ngono nang kanca dhewe mek didik ae pira mek 2 juta ae.
1: Gak kurang ta.
0: Lho lak lek ana ya 3 juta gak apa-apa sak sing kebutuhan aku akeh saiki.
1: Ya apa 3 juta iki?
0: Ya jange lak bangun omah mburi iki lho.
1: Lah dek 3 juta piro lho saiki lokasi saiki kanggo apa cek? Bangunan-bangun saiki larang ta.
0: Nah, iya.
1: Kurang takon iku.
0: Ya lek ana 3 juta setengah.
1: Wis temen ta?
0: Iya.
1: Wis temen.
0: Iya iku.
1: Duit bebekmu ya kon. Kene 2000 glebekan dadakno. Jutaan kon niku.
0: Arek iki koyo dulure Sapari.
1: Kono
0: kono. Kaono didi aja aku nyilih 10.000. Jang ngiring-ngiring aku.
1: Gak nyekel lho, gak nyekel.
0: Ngiring-ngiring kemanten.
1: Gak duwe.
0: Wah, lare.
1: Cacak 10.000, 500 gak nyekel lho.
0: Wis jas iki tak silih, Mas.
1: Lho, iya. Kok ning ngambrek kok apa? Wong jas tak meneh-meneh arek
0: kon. Wis tak silih rong dino mule. Mule mesti suweke.
1: Lho.
0: Anu. Mesti licine.
1: Wis gak iso, gak iso.
0: Oh, nyeleng ngono gak oleh sih.
1: Aku lungo gak tak gawe lho, tak meneh-meneh lho.
0: Iki dandanan ndok niki.
1: Pengen contong.
0: Oh, Ndek, nisare ring contong iki. Oh, penjahit apik nyene.
1: Penjahit apa kere? Rekan contong itu penjahit apa? Sebelah lo.
0: Oh sebelah.
1: Iya rekan contong disari kayak keretok itu.
0: Kak ukurannya karena aku gede di pundai.
1: Yo gede aku kelemur.
0: Tak tangan nih tawa nih.
1: Tawa tawa aku sih.
0: Tapi lah karena aku pas awangan aku cilik cuma aku.
1: Gak iso.
0: Aku ini nyolong petek.
1: Heh?
0: Nyolong petek aku.
1: Nyolong liane gak iso kan lu.
0: Ngawur. Sawangannya cilik cuma lah karena pernah kipas.
1: Gak iso. Wong awam cilik lo.
0: Aku tak
1: lemur.
0: Aku tak nandak nonang tunjungan. Kadang-kadang rong jam iku mari mbok. Bu angko sih pirang, bu saya ketemu bu pirang.
1: Nah, tidak naro nol.
0: Nah, itu ukurannya sih.
1: Ya, ukuran lah udah wela.
0: Bukan.
1: Kau tu mungkin janda, nejas muka anggu. Awak muka ukuran bung dia, aku tu monta.
0: Lu nah, enggak sih? Tak bodoh pun dah. Eh, pun dah pun aku pun dah botol. Ika ringi seni toa.
1: Kau tambangannya aku sih.
0: Si jahitan yang jeru rangkep. Eh.
1: Rangkep loh.
0: Oh, kesak ya.
1: Celo.
0: Bisa. Delok tok ngukur tangane sik tak yo ngene lho
1: lak diukur. Lho,
0: lulak plek kan. Lho tangane lu kurang dawa sik tak jenjet sik.
1: Yo suwek lho kok niku. Kok jenjet kan wis memeter ya.
0: Enggak ngono, pas lho ngene pas ini Cak.
1: Lho iya. Pas tapi pundake wetenge.
0: Ya apa bareng aku nggae jas iki.
1: Api
0: ya. Ganteng ya.
1: Iya, kuning.
0: Ya tak cilik seminggu.
1: Balik lo, kan mau nyacak tak nyelang lo.
0: Lus, kadung tak gawe, gak oleh tak ge golong-golong lo. Ayo tak ge golong-golong lo, ayo.
1: Ya lah, waduh kon niku. Bang, rusak aku tok ae kon niku. Manis omongmu kon niku.
0: Diluk ae engko tak balik nang, sore tak balik nomor rereng.
1: Pirang jam?
0: Wis rong jam lah. Engko lek gak anu jupuk nang me kanca dhewe wis.
1: Tak sing nyelang juga nang omah kanca dhewe
0: lo. Tak titip nome Basman.
1: Lho lah apa?
0: Ya engko aku lak selak kesusu ah, paling.
1: Kok usah mbek aku lah apa nang Basman.
0: Ya soalnya engko aku selak kesusu, paling
1: aku lek rono gak wani.
0: Apa?
1: Irunge muni. Dia aku mbek irunge Basman kuwi.
0: Iku ben yo. Iku ben nyedam kaya kan sengong. Gak apa-apa engko tak warai, yo.
1: Lah kok malah apa?
0: Ya tak warai. Cak aku dikon kartolor ini.
1: Oh ngono.
0: Biasa Basman takon, takon syarati. Lek takon syarati wis jawabane ndedon rimo. Iya.
1: Oh, takon syarati ndedon rimo ngono ae.
0: Eling ah?
1: Eling.
0: Si upamane peno dadi aku dadi Basman.
1: Iya.
0: Ya upamane kula nuwun upamane.
1: Kula nuwun.
0: Lho kon mati ya. Lapor ini.
1: Ya kok Basman.
0: Oh, lah kon wis mencelek ngono.
1: Basman digoreng kena tagak.
0: Lho. Aku rene kon kartolo.
1: Oh, aku rene kon kartolo.
0: Lah perlu nih.
1: Ya kok Basman.
0: Ya. Kok sih balik Basman nih?
1: Yuk siapa?
0: Yuk jas. Mat kau nene yuk Basman tak?
1: Pantat tetisan lo.
0: Eh mat lapor kau ini?
1: Kau kartu lo?
0: Perlu nih?
1: Yuk jas.
0: Lah syarat ya mat?
1: Ndon rimo.
0: Nah jual lagi.
1: Oh iya iya ya.
0: Syaratin ndon rimo.
1: Rimo ya.
0: Ya wes ngono kok. Jemput nang Basman ya.
1: Iya. Ya wes. Temen lo ya.
0: Ya wes kembali sentul.
1: Ya
0: kembali sentul.
1: Ya.
0: Nah iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayaknya kalau duwe sing penting namanya Basman ya apa tak rekodoy.

0: mulai mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya. Wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok. Sebab syaraté wong urip cuma telu. Urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku. Krembya-krembya urip. Lah, panguripan. Nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, jurusé nanggone ngurip-nguripi. Sing diarani ngurip-nguripi iku mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syaraté. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem ya apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ya basman sugih. Gak basman tok jenengku ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti nang dijuluk. Jare gak dijuluk, jenengku ana basman, juluk Selodono. Selowatu dono wewe. Dadi aku iku wong sing suka wewe watu. Enak awet.
1: Oh, dibalik yang ini kumat.
0: Kenapa gendeng takon iku lho?
1: Kenapa ngomong mbek sapa, Cak?
0: Ih, jen.
1: Ayolah, pokok ngomong dhewe engko nek wangi.
0: Lho, ya pari gak ngerti nek rekaman arek iki. Gak ngerti nek aku iki ngomong sik arek uripku, uripku. Ya, padahal mau ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, uripku lho, ngerti ya?
1: Lah ngomongin dulu nang jobol ana dae cek rung ngadep gede kae. Boleh kalau jengking ta?
0: Ya ngentuk bathukmu kono. Ndelok jengking.
1: Iya lah bathuk apa lah lek ngentuk perung.
0: Tapi gak ora kok iku ada lho. Oh, gak tau merene liyane ureh-ureh wong tok
1: ae. Wong sugih ngene lek.
0: Lho iya.
1: Lungguh ae kursi gading.
0: Masa omongmu koyo galak ngono. Oh, apa mungkin galak kau kulian?
1: Eh, kursi apa yang kau
0: kursi pelitungan biasa kau nak kursi? Kursi gading, gambar pencono. Lah ngapusoi gegermu kau nua. Ngawur lah sembarang kau tak nua.
1: Meja ni ukir-ukiran.
0: Yes, biasa antik kiwaran. Jeporoi, jeporoi. Aku ni gaya ni
1: jeporoi.
0: Iya, nyusul tukang jepor tak kau ini. Kau jeporoi.
1: Ya lo tolong naron.
0: Iya bayar lo. Jauh tolong aja, jauh tolong tak bayar kan?
1: Oh, bayar?
0: Iya.
1: Ya saya ngadep susu, saya gak gelem.
0: Iya.
1: Ngadep kucing.
0: Kok ini berapa? Nang kucing-kucing.
1: Ngadep kucing. Kucing-kucingan itu. Teko apa? Kuningan apa masih?
0: Lempung. Ya biasa, keramik-keramik. Bahan keramik itu.
1: Keramik.
0: Iya, keramik.
1: Tembok, waduh.
0: Oh iya.
1: Ya cete hijau, ya abang, ya kuning.
0: Iya kok motor tank. Kok tapi gendeng aku ini. Wong tembok abang ijo kuning perayaan ta kon niku. Wis umume saiki ngono sing antik tapi gak boseni ngono lho.
1: Kapan-kapan gak studio apa, Cak?
0: Hah? Studio.
1: Ya studio.
0: Iya. Gak syuting rekam kon. Wong kon bulet kono mang. Lah aku gak studio lah kon sing nyewa rekaman. Bulet wong kok ono rene. Kon iki lah apa sih kedengaran lho?
1: Enggak, yang ngono aku merah-merahno kanca.
0: Terus
1: merenano kanca sing durung pernah.
0: Aku pernah, wis pernah awakmu lho toton dhewe.
1: Lho pernah bebek pernah ya?
0: Lho pernah bebek pernah sapa sih? Urip wis genah, wis pernah ngono lho.
1: Oh, bae yo pernah.
0: Yo pernah yo pernah. Omong e arek koyo wakidin omong e arek.
1: Iki lho Cak, aku wis gak tau rene, aku ono metundungi.
0: Lho, lah kon lah dikumpas apa metundung? Gak ngono, Cak, aku rene iki ono rempelune.
1: Ngene Cak, aku rene ono pentule.
0: Pentule lah madani aku ah.
1: Perlune ya.
0: Ono perlune.
1: Ini aku sambat dhuwit, Pak.
0: Heh?
1: Sambat dhuwit.
0: Ci uta.
1: Utel.
0: Kok kon niku apa sambat dhuwit iku maksudmu apa?
1: Ya wis terang-terangan cara kasar utang.
0: Oh, telat lho. Coba wingi tak tukokno ban jan.
1: Ban apa?
0: Lah ban kapal sepur. Ban apa ya ban-ban iki lho, ah.
1: Eh, bane apa sepeda apa motor?
0: Ya, sepeda ya motor kanggo bane wong parkir-parkir ya. Iku nek bane wong parkir bledos kalau aku kene lho.
1: Are ngomong. Oh, sing di motormu sing ndi?
0: Gak duwe wong parkir ah, katono. Motor sing di mana gak duwe kok.
1: Lah kok tuku ban?
0: Persiapan dhewe wong njaluk tolong ngono lho.
1: Wis gak kaget sak wong mek pira sih mek 1000.
0: Iya, Pak.
1: 1000.
0: Ndelok prejengamu koyo ngono. Kono kadakmu omamu ya peyok ngono tak 1000 lho rumangsamu kono percaya ah. Modelmu.
1: Nek gak ana ya 200 ya.
0: Kon ngerti? Aku termasuk wong sosial. Ngerti ya? Wong sosial, amalku gede, suka tolong wong. Wong bodoh apa tak tukokno, bodoh tipi, timah, timun, timen.
1: Tijab,
0: tijab barang tak tukono.
1: Gak ono 200, lek gak ono 200 300.
0: Kon ndak ya sing ngono. 300.000 ya sing ngono kuwi.
1: Timbake iso ge dublek.
0: Aku ngomongmu desak ae ngono gopo aku. Dublek dublek. Kalau kain aku dilokno. Untung-untung mari tak utangi kon. Kadek ilokno aku.
1: 50 50.000.
0: Eh?
1: 50.000.
0: Gak ono lho. Kok wingi rene tak gaei kon.
1: Wis ngecak peno iku mbek aku wis ngerti dhewe peno.
0: Iya, iya
1: Pak. Wis ngene ya. Aku utang lah kana.
0: Iya.
1: Aku njaluk dhuwite 10.000 lah jas iki ceklono. Timbang kecekel wong liya.
0: Kok njaluk dhuwit 10.000?
1: Jas iki ceklono.
0: Jas tak cekeli.
1: Timbang kecekel wong liya.
0: Timbang kecekel wong liya.
1: Lho
0: nek ngene ono. Nek ngene ono.
1: Mang jare gak ono.
0: Guyon kok.
1: Mringis kok ringsang.
0: Ayo jas tak cekeli.
1: Aku njaluk dhuwit 10.000.
0: Ning ngene ono.
1: Wis kene nang iki lho, jas iki lho.
0: Ya kene jas e. Ya iki dhuwite ya.
1: Tapi dhuwit iku wong ngene tok kok dhuwit. Wong tangane ngene tok dhuwit.
0: Oh iki rekaman lho, rekaman lho. Kok ada nemain biasa ora? Ya nemen video tok uang lho. Oh niku tak tok. Iki tembung sak upama lir pamane. Asung lir akeh tumane. Ngono.
1: Ya ya kene kene.
0: Ya, jolali ya. Jas tak cekel kok njaluk dhuwit 10.000 tak kei. Tapi ngerti ya.
1: Iya.
0: Sebab duwe iki.
1: Yo seru, seru.
0: Ayo, ono putune. Iya. Ono putune ya. Aja lali le.
1: Lek guyu mbek nglembreng-lembreng.
0: Iya. Aja speok kok aku le.
1: Ngene ta?
0: Iya, Pak.
1: Aku gak njupu dhewe.
0: Lah iya, Pak.
1: Mbok kongkonan arek.
0: Oh, ngono ta.
1: Sopo sing tak kongkon kekno?
0: Oh, tapi atas perintahmu ya.
1: Yo.
0: Tapi mesti ono syarat lan sih. Oh, iya, iya, iya.
1: Apa sih
0: mlayu? Ngomong koyo kampihan lho, Bro, lho.
1: Lah ya wis, wis.
0: Lah iya, lah iya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Nggak lah ono arek rene sing tak kongkon kekno.
0: Heeh, ya wis.
1: Wae.
0: Ya ya ya.
1: Sarate ya. Nggak wis tak gawani.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Wader.
0: Apa?
1: Sandale.
0: Iya. Aku sapa sih saiki wis tau sandal tuku toko pesen lho.
1: Waduh.
0: Kulit ting ape?
1: Oh, kulit.
0: Kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulit nyambi. Ya kulit sapi lho, kok ono
1: kulit sapi.
0: Iya.
1: Kuat yo.
0: Kuat, awet iki.
1: Wah,
0: gawe pitung turun gak entek.
1: Iya, gak tau digawe.
0: Tak sungun kok. Sandal disungun lho ngawur aja kon iki. Ya tak kae lho.
1: Lah iya, wis ya.
0: Iya ya.
1: Sopo sing rene tak kongkon kekno.
0: Iya iya iya iya. Ya kok sik pancet ta si mongkon ya.
1: Pancet tak.
0: Ya si mongkon man.
1: Iya, pancet.
0: Ya wis sik ngono.
1: Tapi peno lek sir ngontrak nduk nggonku ono.
0: Lah apa ngontrak aku sugih ngontrak. Arek kebinger rak iki. Le
1: beke ngontrak terus dikontrak nang wong maneh
0: ngono. Gak perlu.
1: Gak perlu, Pak.
0: Iya, bapak aku nyambut gawe gak ijen lho. Sebab saiki uripe urip gotong royong.
1: Oh. Loh,
0: tanpa gotong royong uripe gak iso langgeng.
1: Iya, iya.
0: Kayak aku nang omah nyambut gawe.
1: Iya.
0: Masih mbakmu wedok saiki luwat to.
1: Oh, mak-mak.
0: Iya, mak. Bapak ono makmu. Kono mak. CTC plus plus mak-mak makmu.
1: Penuh lek nyeluk bojo penuh lek mak.
0: Ya mak nyelukno anak. Mak-mak. Penuh wis blonjo mak. Wis Pak, lak ngono kok mak-mak kon. Saiki makmu saiki budal nang kono, Libanon. Urusan luar negeri biasa.
1: Tibake gendenge nemen saiki.
0: Nggo.
1: Anu, penuh gak butuh pring.
0: Gaya apa?
1: Kayak kulak-kulak pring didol maneh.
0: Wah, kebacut lah wong kene gerakan gedhe tak nok.
1: Ono nggonku pring kuning manglung nang kali.
0: Sopo wong sing gak kudu ngetok?
1: Lencir kuning Merakati.
0: Sopo wong sing gak kudu ngetok? Ngono. Kula kidung-kidungan. Wes ana ludup ta apa kon
1: iki? Gak iso lek menoparian gak kira iso.
0: Apa? Nek gak iso lah, parian gak iso. Kau ngerti ya?
1: Oh.
0: Ya kupat tanggal selawe.
1: Apa?
0: Gak wih lepet tali ini merang.
1: Oh,
0: ayo sing giat nyambut gawe supaya sampet merang. Oh no. Oh, modelmu tak no.
1: Ayo nang kali.
0: Iya iya.
1: Budal wong loro.
0: Iya iya.
1: Nang Tegal.
0: Iya.
1: Ayo ngundu walu.
0: Ada iya cacak kere iya.
1: Ojo lali.
0: Iya iya.
1: Jum loro.
0: Iya iya.
1: Tambah suwe.
0: Iya.
1: Erung mabuk.
0: Iya iya. Iki nanti, iki di rumah ada bojoku geger. Takaloo, lo, jangan menikon lo. Dalek mungsu kan lo, buri ini gegeran lo aku lo.
1: Gak, tapi, lek penuhnya kena gejon tuh, Cak.
0: Iya, iya.
1: Masih ngono gak tau gegeran,
0: podo
1: rukune.
0: Lo, tatur.
1: Podo ngatasi.
0: Tatur.
1: Ekonomi gak tau kurang.
0: Lah.
1: Ya, wong sobo terus.
0: Sobo terus, sobo terus, tak no. Aku ngatur bojo, stabil aku.
1: Wow.
0: Iya. Gak sama bojo, emang koter. Masih keadaan kok yang ini. Bujung tak tukar sembarang.
1: Pelakar penonyar ya?
2: Teater ya?
1: Dengar enggak ngelinding.
0: Model, lu kan gak mulai aku nih.
1: Iya, bisa ya?
0: Iya, iya.
1: Tak tinggal?
0: Iya, mulai.
1: Sopo sih, jopo tak kongkong kayak no.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau sarati, tak gawani.
0: Iya, iya, iya.
1: Sampion.
0: Mong iya. Cuman pak kita sampion. Hari kopi gendeng kok hari ini jadi.
1: Lu aku lewat gini.
0: Lu kan ini kenapa, kenapa? Oh.
1: Lawangnya kok ndi kok bobolannya mulut.
0: Ya, apa model papilion hari ini. Model papilion, oma kuno tapi antik model papilion.
1: Iya.
0: Dati nonok pelayanan enak.
1: Iya, iya.
0: Nuk model pelayanan enak. Upama kan gak panjer gak iso. Balik no melayu gini. Gendeng kok hari ini. Kok ini migato kan iku.
1: Tapi itu kan jopo bersih om.
0: Oh bersih, entek gentengnya gak ono.
1: Kalau no, artinya risik lah.
0: Loh iya sih.
1: Kalau tak telok tekan jeruk, waduh api.
0: Wah, salah mulanya.
1: Lawang sing mburi bobolan wis engkleh.
0: Iya, bapak tak. Tak tahu situ engseli kok jenis.
1: Nyuwun kamit.
0: Kamit seno. Tapi kuadeng. Luar yang kata ada. Alah, mikir kon rusak badan nambah.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Aku
1: nek eling-eling urip ngene yo kutun aku. Piye nurut wong tuwa yo gak koyo ngene lho. Panjenengan sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma yo ngono. Piye niku sitari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gak gelem. Tapi kira gak sesuai ambek aku. Ditari mana wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku bawa adem. Mele dhewe datang oleh gajah uling. Gletek oleh wong Kepatian ya.
2: Lobang.
1: Repot ya apa kan jane wis kadung jodoh. Nguk gegero bendina ya percuma barang wis dadi. Kayak ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampai yamine gak nok mule. Atik jajasan barang curiga aku. Kemana larinya?
3: Rabo kas. Kok ngomong kemana larinya? Rumah sama aku ki pelarian ayo apa?
1: Ya gak ngono, sampean malah pamit sediluk se, kok sampe yamene kaya teko-teko ndi?
3: Wong kendaraan iki sok macet, menungso mana gak macet to? Heh?
1: Pancet alasane ngene krian macet.
3: Yo mampir nang ngono arek-arek se, kanca-kanca se kok.
1: Dijanji jam 12 lu teko lho. Krian macet. Kok mesti krian nek sing macet sih?
3: Kok mesti dirasane gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta orang ta senyum simpul liyane merengut ae. Mulane rezeki macet kan niku.
1: Alah ya gak mergo ngono, panjene sampean ku ya jejodohan tambah suwe ku tambah nyalahno aku tok.
3: Mergo kon ceriwis.
1: Iya, panjene ngene salah, rewel. Tambah tua kok gak tambah tenang, tambah pencilaan.
3: Rumah samu aku ki arek cilik tak kok pencilaan niku. Lah aku ki njogo nama keluarga iku sampe dicacat karo liyan iku tak ati-ati arek pencilaan iki lho.
1: Aku lho kuwatir sampe niku lunga nek jajasan barang beke tak kena pengaruh koyo biyen koyo arek-arek.
3: Lho pengaruh sapa aku?
1: Tak paham sampe niku diwarate rob gedhe ngono samblas ae.
3: Tarap gedhe iku tarap yo apa sih? Tarap kebanjiran iku tarap gedhe.
1: Mbok wis tenang-tenang wis ndek omah wis duwe perusahaan sepatu. Mbok iki
3: wong macet ngene lho, sipe gak tak gandakno arek, kon jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi sak pikir ya wong dandakno.
1: Bae lapo?
3: Nyela ngamer.
1: Ya gak apa-apa sih wong
3: nyiri. Nyelane ya ngono jam 09 tok-tok gak ngono dandakno, njaluk paku. Ate gak tak kek iku ya apa jenenge tangga, tak kei langsung terus entek ngene bekakas iki.
1: Hanya nusum-nusuman, delok nek jange riyo.
3: Ngopo?
1: Tak kualahan sampean.
3: Kualan apa nih? Utangmu iku sing nagih kualan iku. Oh, abang kredit sak bendino mrene iku. Apa ember apa panci sewek rantang.
1: Oh. Aku ki eman, nek barang cilik-cilik iku tuku ku eman.
3: Nang kualan ong ditagih abang mrene kok warna aku nang pasar padahal gak kon dulu tembune.
1: Jong sing isine.
3: Oh, kowe. Ati gak tak kandhani iki yo apa tak kandhani. Bojoku kebacut anjene.
1: Jangan ngono ta. Ngene-ngene ana eleke ya sampean katut.
3: Katut tapi kan tahu lapor aku. Mas aku nyelang utang panci tahu ta? Ben sewek tahu. Telonyar, telonyor. Arisan didol.
1: Loh.
3: Wayah nampa aku tolak oleh. Endi kasar-kasar de tanggal iki, waktu nomor iki tampa.
1: Lah. Nanti ya tak dol ge apa sih?
3: Dipangan rendengan iki arisan ndi jare ngono. Lah
1: yo
3: wara-wara lho ngono iku.
1: Wong mesti rendengan yang njaluk jas barang.
3: Ki tak jagakno kok tege nyarutan jas iki malah. Gak karu-karuan aku ki.
1: Mbok brai ku ndelok-ndelok. Nek wayahe rame kok brai, nek sepi gak usah.
3: Mengkon yo padha ae.
1: Lah apa?
3: Mencer brai udan dewer gak nambi nambi brai. Kudu kate amblas tak kate brani aku kon niku.
1: Lah apa masih aku brai lak ndok omas e.
3: Brai gak pokro gak karu-karuan. Lho, centing iku pirang tahun gak tumbar. Sampai ngelinting iku. Masa ala kas kok untung oleh bojo aku coba liane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok.
1: Kok iso lho? Sampeyan kok arek main dot tok penggawe aku ngono soro.
3: Soro apa jane kon niku wis gak entos apa-apa kopro sebare kali. Lho.
1: No.
3: Wadah dadah blok to. Kan gak tau sikatan tak kasih untung masalah.
1: Ngapur ae.
3: Aduh mbok de bojo kok sekuning gak karu-karuan ngono.
1: Ya mbok ngilan aku kuning. Sampeyan niku kan ganteng entah. Wong sampeyan niku ya
3: gak kuning. Elek Kas, tapi manis ngono lho, Kas.
1: Manis apa koyo sinyo kecemplung tir ngono.
3: Terus lek kecemplung gak kentas ngono iku.
1: Gak gelem ngoco dhisik.
3: Kocok ndi gak gelem kocok ngono lho.
1: Keton aku ben ora ngono gelem aku dilamar wong Prancis iku.
3: Prancis gendem iki nglamar kon iki.
1: Lho gak iso njekwetek oleh kepatian.
3: Iyalah. Paling-paling dirapi wong turis terus bingung nek nengahno. Gak iso mulai kasih ngrapi.
1: Jenenge lah turis timbang kepatihan nek oleh nang terminal.
3: Lha jane kon gelek numpak bis. Mulane gelek petuk mbek aku.
1: Iso. Ana wong nggone terminal. Diawe
3: ya moro. Karo lek gak moro ngono diawe ya moro. Jane kok ya kudu karep ae dadah.
1: Ya lumayan sih timbang bayar. Aja ngono. Undangane apa undangane ku?
3: Lho la ya menih ta.
1: Ha iyalah jase ku ndi jare diwasrekno.
3: Lho mang tak basa tak jopo, tak gawe nggone embong diselang kancaku.
1: Ya apa?
3: Selang kancaku.
1: Ngono iku koncone wis bagian rotot-rotot tok ae.
3: Apane rotot-rotot gak gawe apa-apa kok.
1: Buktine, wong jas kok sele-selene jas iku jas larang, nek lungset iku nang wasre ya mbayar.
3: Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho Kas, sayang.
1: Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu piram koro.
3: Mosok tau tak.
1: Karo sayang-sayang kok tabokan.
3: Eh iku tak jagani cengkare lama tuh. Karek beras-beras rewel kan ya.
1: Sapa sing ngene iku?
3: Iki kanca aku dhewe Kartolo.
1: Pancet ae kumpulane.
3: Pancet ini grupe are. Ganti liya gak enak ngono lho.
2: Oh, terus karuan.
1: Cukun, jasa cukun.
3: Wah, kok janji mbek Kartolo wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki.
1: Paling gawe pamer, nemenung nang terop wae jas, jas silian nek pamerno.
3: Lah, terserah Kartolo ta, wong sing pamer kudu aku.
1: Cukun.
3: Meneh iki. Meneh, Dik.
1: Ga iso. Cukun saiki.
3: Gak cukup ya apa?
1: Gak usah melok meneh aku dal dhewe.
3: Alah, bulek, melok bulek.
1: Ga iso, ngaku wis kadung brai kok.
3: Dadi aku gak jajasan gak konjak.
1: Gak. Menyang sampe nek gak kena sandange api.
3: Sandange apa? Ngene
1: keluar karo pit anggrem iku lho.
3: Terus sandangan opo aku coba ta?
1: Pakan jaran iku lho, Gaen.
3: Terus kon singgung siring ngono ta?
1: Oh, iso aku lho wong jan sele-sele nang kok teko nang nek ana sing suwek iku ya apa?
3: Padahal gak ana wis tak semen.
1: Alah, gak kena ngono.
3: Kartolo kulek nyelang hati-hati.
1: Hati-hati apa? Hati-hati ku nek wae dhewe, nek wae wong biasa nggae gladrakan, ngerti?
3: Wong biyen tak selangi sarung mulai bengkak kabeh kok. Tapi lak sarunge sebetel.
1: Apa meneh saiki jas?
3: Iki ya wis memet iwan. Ya tak jupuk ya. Mbok timbangane. Jajasan ya. Nang sale to. Racing api.
1: Sandalku gak dipaku iku. Jan digawe.
3: Lah iku paku usuk nganggur loro iku. Paku ngarep jomplang kon ya.
1: Nemen bojone tukang sepatu sampe sandal koyo ngono gak direken.
3: Wes kon nek racing api lho sampe gak apik metu tak mutak.
1: Ya.
3: Lho kok jerongkok lho.
1: Aku gak sampe menjatuhkan wong lanang gak sampe.
3: Kon menembane nek braiku sing hati-hati sing apik, nek gak dikoco nyelang koco, gak duwe koco tanggane gak ono ya iko sumur to.
1: Lha apa?
3: Wis lambe pun dowe. Pekuwenge sak
1: kok kok. Jukun.
3: Bekisan ciu-ciu ta ya coba mulai ke Buagong lho.
2: Aku tadi ya, domen.
1: Iya, aku tak nangkap salon.
2: Langsung hijau.

0: Sembarangnya teko akal. Okol bare akal seje. Nek okol kudu kekuatan, nek akal kudu taktik. Tapi nyatane, nek karo tolong arek goblok kok. Karo tolong arek goblok pitung turun arek. Lah wong jas tak kayak kene, tak cekel dhek njaluk dhuwit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayon. Nek tak delok jas iki, wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular. Wol. Tapi iki enggak. Ya apa sih tau lagi, ini wol tak wol ini bareng tak jabut ulune gak mambular mambulirang ya. Tapi gak tadi apa wis bentuke potongane gemuk aja dicukuk cuma kata lo gak iso ngrambut masalah bolot rek iki bolot aspal iki enak iki tak sikat sing resik tak cukupno kastok tak kastok strep nang gembong pelayon nek selawi 30 pomane wong ngerti gelis iki jadal tak cukupne kastok kae
1: Dun Dun Bas Bas tol Bas Bas Dream ini Bas apa sih kok angel ini Bas
2: loh ya bilan gak jas kui ketara ini lengene suwek separuh ini
1: kong do oma kita mimi lega waktu aku resepsi gak tak gawe loh tuh kene gemletakan lek like, masuk angin lak ngerok ya aku mbok tetep wah wis wong kopro dikeki jas lele gletak-gletek semule ae aku
0: loh eh met
1: loh apa tak wasu kan nyeluk-nyeluk
0: kan iku
1: iling kan nikrom lho duit ilang
0: ya aku wis kentet duit iki wah ora kok pencilaan kan iku mendayo tanpa subawa gak nek kula nuwun mulai gak pamit kok wedhus potol ae kan iku
1: duit kating bayar prauto ilang manis menginging untuk nirom ya
0: nah kan ngeleset duit ini pinti besar lu udah sama sih aku gak duit biar kan aku lah apa aku gak jelajak rongkong gua tak lo ini sama nirama putra biar ngelak gedong lah biar
1: kan mulai
0: kan aku boleh gedeng aku
1: ini apa?
0: mulai kan aku jas kan gawe lu rumah samu
1: nah rumah samu jas apa lagi?
0: Lu jas saya itu
1: jasmu?
0: Iya
1: mbela
0: lah rumah samu jasin siapa?
1: Jasku
0: mbela rumah samu ngawur ae
1: lah rumah samu jasin apa?
0: Lu jasin siapa?
1: Jas apa?
0: Jasku
1: jasmu?
0: Iya
1: mbela
0: lah rumah samu jasmu apa?
1: Jasku are
0: apa ya?
1: Mbel
0: enggak apa ya? Kau ni bu, gendeng aku ni bu.
1: Ya kau sampel.
0: Hei.
1: Aku tidak amu
0: ah. Kau kerja di dapur amu kau ya. Kau sejauh ini kau sing uno tak no. Iki uno ya.
1: Iya.
0: Iki uno jasku. Datang kau lancang kau gawe.
1: Masih tak gawe kata lapo jasku dewe.
0: Lu sih nalar ya benci jasmu. Nalar ya apa?
1: Aku di kongkon.
0: Di kongkon.
1: Iya.
0: Siapa si kongkon?
1: Kartolo.
0: Kartolo.
1: Iya.
0: Oh ya, wis sih uno.
1: Iya. Ya, sekaruan sih
0: sekaruan
1: aku tak mulai
0: lagi sih goblok tak no sumule
1: lah apa?
0: Tenongnya di lumano
1: omongnya
0: di lumano omongnya di genano ngono lho
1: terus?
0: Nek kon di kawan kartolo
1: iya
0: ya tepak tepak yoan ya tepak
1: omongan mencela tak longor pisan kan kok
0: kan ibu ya sih kan ada mungsu aja kan ibu
1: karena tepak ya tepak
0: nek kan dikon kartolo tepak
1: ya,
0: tapi lah mesti ada sarate ya
1: oh no
0: nah nek ada sarate ini
1: kedon rimo
0: atau kedon rimo ya sih kan ada
1: penate dintup apa
0: dintup apa dintup apa
1: aku neto dintup apa
0: omongmu itu malu nyangklai goblok
1: nyangklai ya apa sih
0: aku lak takon ta
1: iya
0: kan rini mah dikongkon sopo
1: kartolo
0: wis dikei sarat
1: wis
0: landi
1: kedon rimo
0: atau
1: Kotak
0: tu, tak no.
1: Kek loro, budal orang ni puskesmas.
0: Lapak loro, tak loro, tak apa, tak no ngawur ayo. Lo,
3: wah tak terlak tekan jawab guyon ni memal seneng aku.
0: Guyon apa sih?
1: Kilo si marah guyon ni.
0: Wong kecoan dah tak guyon.
3: Lelan di cucu
0: Lo cucu apa?
1: Cucu hotel tak teradu hotel.
3: Jadi pecahan.
0: Kalau PT ni apa?
3: Apa?
0: Iki ngono gimana? Yo kekres. Kekres.
3: Kalau apa?
2: Pekoro apa pekoro apa ya pekoro jas iki.
3: Lah bapak wong jase slamet ta nyene. Aku lak nyilih slamet ta.
2: Lah nek ngono bener. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki.
3: Minta kongkon manyane.
2: Lah, wis kon kongkon. Syarat endi?
3: Takokno.
2: Lah, met kon dikon Kartolo.
4: Do nrimo iki mang.
2: Wis takon ae sih. Are ngomong koyo akan nuare ngono. Awe bongko aku niku.
4: Sik takon ae dikandani ngono.
2: Lho,
4: dublek kaya apa?
2: Iya, boleh dublek aku iki.
4: Suntiko ta suntiko.
3: Iki urusanku. Pokoke jasi tak gawe slamet sebab kan yen jasi slamet. Pang sing ngongkon aku.
2: Lho,
3: aku ben kok lak rene sih.
2: Iya, iya.
3: Aku tang dhuwit jare gak duwe.
2: Iya, gak duwe.
3: Aku ngomong, "Cak, aku njaluk dhuwit 10.000."
2: Iya.
3: Kokei.
2: Iya.
3: Lah jasi iki cekelone, mari kok cekeli.
2: Wis.
3: Oh, ya wis.
4: Lah iya.
3: Lah wis mari.
4: Mari cekeli ya wis.
3: Ayo mulai. Ayo mulai.
2: Arek-arek. Kon kapan bongko ya? Adakno kok.
3: Lah ya mari cekeli lah wis ta.
2: Lho wis tak cekeli.
3: Lho ya wis.
4: Lah ya wis.
2: Lho aku iku mah lho.
3: Apane?
4: Apa?
2: Sido.
3: Duit sido apa?
2: Duit.
3: Duit sapa?
2: Masalah lho, kok lak trimo duit teko aku 10.000
3: ta. Lah aku lak njaluk ta.
2: Iya,
3: njaluk. Njaluk.
2: Oh. Njaluk. Nek utang.
3: Lah utang nyaur.
2: Nek njaluk
3: bebas.
4: Lho. Kalau njaluk lho?
3: Njaluk.
4: Bebas ae mule ya.
2: Mut selamat, mut. Oh, tak pacul gegeremuan gua takno. Wah, nek ngono kon iki politik, nek ngono kon iku.
4: Waduh, sok ana di poliklinik.
2: Apa? Poliklinik apa?
4: Politik.
2: Polisi muli. Politik nek ngono kon. Dadak kon ape ngakali aku arti klopon gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dadak kon akal koyo ngono.
4: Heh. Lek ngomong iki mekrok.
2: Gak iso muring-muring. Kon iku anane mekro iki netet ngabekan ngerti ya?
3: Mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun. Lah iya jas mari cekel ya wis
2: ayo mule. Lah kon njaluk takeki lho kon keponakan aku ah.
3: Lah salah ngude kok keki.
2: Lho anane takeki kon lak ngomong ta. Jas iki cekelen tak cekel cek.
3: Wis kok cekel.
2: Wis.
3: Ya wis.
2: Duwek mah lho duwek mang jowo-jowo wis takno.
4: Duwek keteke endi duwekmu keteke endi?
2: Lho iya tak teke endi mang duwek mang.
4: Wong lalian yo.
2: Duwek sing kon gawa mah lho 10.000.
3: Wis entek wis entek.
2: Lho wis entek.
3: Iya.
2: Wah nek kene aku gak trim. Wis jelas
3: lah gak trim tenan.
2: Apa nak nan?
4: Aku cekai ya.
2: Aku gak trim temen aku nak kena menan lah apa nak menan.
3: Eh kata nandi.
2: Aku gak trim mau.
3: Nandi.
2: Nang Agraria. Iku nang kantor pos.
4: Iya kan. Oh kata lapor sih.
2: Eh?
4: Gua gak trim. Aku lek lapor kudu nang ngene perhutani ngerti ya?
2: Hah? Lapor nang bapak Sanusi. Bapak polisi, nang kantor polisi aku.
3: Kok katuan ya, Bas?
2: Wah iya katuan. Iya katuan, katuan. Desa kampung ana sing ngurusi. Aja persoalan iki meningkat.
3: Iya.
2: Lapor nang Pak Lua. Pak Lurah.
3: Ngono. Laporno.
4: Walu.
3: Setuju, setuju dilaporno.
4: Setuju,
3: setuju. Benar setuju.
2: Iya lho, kok malah setuju asih. Aku sing lapor mesti setujune.
5: Ayo lapor. Ayo le, lapor le, lapor.
2: Lapor, lapor le. Lemu aku. Dadakno.
4: Ora omaero ta. Wong alir ta omae.
2: Lho, biyen lak ngene nduku kutang ngono.
4: Wis ngale pindah
2: rota. Lah ganti.
4: Kok bingung.
2: Lah pindah ndi?
4: Lho, biyen nduk ndi biyen?
2: Nduku kutang.
4: Saiki nduk kono ngono Simo.
2: Lho lagi minggat ae bolo lagi. Dadakno. Wis, tak ngene.
3: Talak. Waduh, dilapurno.
4: Lah ya apa lho
3: iki lho. Ya ya didekno kan.
4: Monggo mawon.

0: aku nek pakaian ngene terus udeng-udengan eling sesepu desa kene. Panjeni repot kan. Kepingin duwe pertenaan. Pertenaan wedhus. Wedhus iki entek mate polahe kena penyakit ae. Cari wong tua-tua wedhus iku nek kena penyakit dikongkon gawe bediangan. Diobong-obong supaya wedhus gak kena penyakit lamu ilang. Wis tak kena bediangan tak obong-obong anake wedhus kobong. Ngengai konco situ.
1: Gran,
0: duh, Kolri.
1: Teko aku telat, Gran.
0: Ya wis gawe tari.
1: Gak ngoyo-ngoyo.
0: Iya, iya.
1: Awak dhewe iki
0: ya. Ya apa sih? Genah aku kepengin ro ya. Wis ta?
1: Ngasak nambahin buring-buring. Ngene lho, aku mang sakjane budal lah gale mamat.
0: Pon gale mama kok dadi opo ri?
1: Lho, kemajuan kan.
0: Kemajuan adik mama
1: bae. Pada umumnya nek nyeluk lak mesti mak ta. Heeh. Saiki dile mama. Anakku saking nyeluk kan papa.
0: Dadi opo kan?
1: Lho, aku kan keturunan Cina.
0: Ri, sabari.
1: Aku kalu pikir lho ta.
0: Apa ya?
1: Gauman.
0: Apa?
1: Oles paru.
0: Kon nek wadarimu nek
1: papa. Dhisik ta. Kon iki dadi opo sih sakjane ngono? Aku kon cak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau sapari ambek sokran kekancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jange kon rabi ta.
0: Lah aku rabi kon iku durajak.
1: Wah. Loh, ya gak usum kan olah nang padha lanang terus rabi-rabian.
0: Lho ngene lho ri, kon tak jak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon.
1: Terus aku kon gawani buku ambek petelot ya.
0: Iya.
1: Kok kan tiap-tiap ono wong dodol kolas kon jaluki karcis. Dodol kolas kon jaluki karcis. Terus jabatanmu iku apa? Coba.
0: Lho wong dodol kolas iki gak oleh nang ngene pinggir embong ngene ri, nang pasar. Nang pasar gak apa-apa. Wong dodol kolas nang ngene ngarepe omahe wong.
1: Kon kok jangan-jangan ditropong mek masyarakat.
0: Lah kok
1: dilereni lho ya.
0: Apa?
1: Dilereni.
0: Lah kok dilereni?
1: Lha kon dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng?
0: Wis meneng ta, kon rujawane opo kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku nok tangan.
1: Ya saiki gak mangan iki kan.
0: Gak mangan.
1: Terus ngalor ngidur kelentang-kelentung opo gawe omong ngene ketok iki.
0: Wis kon tulisi kabeh ta.
1: Nulis opo gak iso iku.
0: Kon iki nulis gak iso.
1: Ah wingin ana wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok.
0: Apa jane kon iku wong buta huruf kon iku. Gambar bojomu iso kon.
1: Oh, kok iso lah apa bojo digambar.
0: Apa kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon tekan dikon Bang.
1: Sangu iki mang mlaku wis entek sangu 2 juta lho.
0: Heh,
1: sangu tok entek 2 juta mlaku iki Mang.
0: Durung-durung kon gedhekno sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya.
1: Lho, sebab iki sing keuletane iki alam pikiranmu ta sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku wis apa jari awakmu.
0: Iya, tapi 2 juta gak tak tekor iki. Dodol omahku.
1: Terus ya apa iki? Apa ngene ae awake dhewe.
0: Wis iki
2: apa? Lan, ulah Pak.
0: Mana ular iki? Ular.
1: Ketu ular iki.
0: Lah iki ngomong
1: iki
0: ular Pak. Ular.
1: Koe kula-kula
2: kan. Ular Pak.
0: Oh, mentas sik dobe rek.
2: Mboten wonten potongane ngeten Pak.
1: Wah, ketekan wong iki adu nasib ora.
2: Kali kula mawon. Niki pun dreken mboten kanggo kok.
1: Nggih, pancene kula niki tunggak kok.
2: Kula ngomong kali Pak Lurah iki kok.
0: Aranmu sapa ya?
2: Kula Basman.
0: Basman.
2: Nggih.
0: Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man?
3: Man.
0: Man, Man. Hei, Man, aku melok, Man. Man. Tak entek iki penuh gak cekok, gak cekok.
2: Ngomongane boleh kaya neraka ngene.
0: Lah wis takoni meneng ae.
1: Ngomongane kaya citraksi kan.
2: Omongan sampean boleh model ngoten, seru merang apa sih?
0: Lah kon tak takoni yo meneng ae.
2: Anane kula mriki niki ajenge kempot. Selop. Sekrop.
0: Iku salah. Kon mrene iku ngono jange perot.
2: Kula mriki ajenge moncrot.
1: Heh, ngomong diatur. Ngomong diatur.
2: Nggih, Pak, nggih.
1: Waduh, jek cerbok-cerbok apa ning ngono.
2: Lho, mboten nang iki. Bubu iku ri gopo kok berarti ngomong karo
1: sampean. Apa ceprot barang iki.
2: Niki lho Pak Lurane lho bubu
1: sing bersih ngono ta.
2: Lah kalau bersih lah mriki ngaiti mawon.
0: Gak jane kon iki lha apa sih? Jane lha apa sih?
2: Niku lho kondone lho.
1: Oh repot.
2: Oh nggih, nggih. Oh ilat sampean ngoten. Lapor.
0: Oh lapor. Nggih. Lah sak durunge kon lapor tak tulisi.
2: Nggih nggih. Iki
0: engko perbali tak langsung nang gone atasan.
2: Nggo atasan.
1: Sebab iki laporanmu iki tergolong 1K.
0: Iya.
1: Siap. Daftar iku daftar 1A.
2: Lho nggih nggih.
0: Dadi daftar 1K kon nek nyeluk bojomu kudu mak. Ya, tergolong wis tuwa.
2: Nggih. Nggih.
0: Aja diceluk mati, mak.
2: Mak, nggih. Kulo ajeng mriki Minggu kok tek tutup pas Senin. Kuwi dina Senin iki kulo mriki. Senin aku.
1: Ya apa kira niki kan?
0: Tak tulis
2: sih. Nggih.
0: Tulis ya. Tak tulis lakoni. Heeh. Aranmu sapa?
2: Kulo Pak Semang.
1: Oh,
0: Pak Semang. Pon mrene arep apa?
2: Apa-apa arep.
1: Heh,
0: arep apa-apa arep lah aku lah gak uman.
2: Sampeyan takone ngoten.
0: Kaya apa?
2: Kok rene ana gaene apa? Lho lak ngoten ta?
0: Iya.
2: Oh, lu ora goblok.
1: Kliru kan. Nek nakoni kliru.
0: Kon mrene ana gaene apa?
2: Ajeng ngrepot.
0: Ngrepotno sapa?
2: Nini.
0: Kene apa?
2: Loro mata.
0: Kon iku male Nini loro mata.
2: Ajeng ngrepotaken kanca.
0: Ora ono jawaban. Kon ngrepot sapa?
2: Kanca kula.
0: Ah, kancamu apa kon repotno?
2: Sebab salah.
0: Salah apa?
2: Salah urat.
0: Lho, kok salah urat ya?
2: Nggih, salah ngenaki pribadi kula niki lho.
0: Pribadi sapa arane?
2: Kartolo.
0: Lah salah apa Kartolo?
2: Kartolo niku lak kesoma kula ta.
0: Terus?
2: Kesatu niki jelas e.
0: Heeh.
2: Nyambut yatra.
0: Nyilih dhuwit.
2: Kula warung mboten enten.
0: Heeh.
2: Dhuwit pun kanggo. Nah, terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwite kula kei.
0: Terus sing kei?
2: 12.000.
0: Lah sing kei kok njaluk?
2: Wong lho dhuwit kula kok.
0: Eh dhuwitmu.
2: Oh, sampeyan niku.
1: Saiki ngene kan. Iki nek dur secara lesan ngene gak enak.
0: Ya dipraktekno ya.
1: Ditekakno ae kabeh.
0: Nah, tekak
1: supaya jelas
2: ngene iki. Iki
0: kan
2: niki kan tolong. Oh
0: iya, mlebur rene. Mlebur rene.
1: Lah iki apa?
2: Lho Kang tak tututi ya Kang.
1: Wah, tegal.
2: Iya re.
0: Tak tututi Kang.
2: Lah. Lah kowe kon ndi to, Truk? Ono garen. Kang-kang rumangsamu.
0: Ayo repot to nanti.
2: Lho Pak Lurah iki.
0: Sampeyan Pak Lurah. Aku
2: nggih direpot iki
0: direpot
2: niki
0: kan iki direpot lho
2: Mas Bangge
0: ya
2: nopo
0: ya apa kabar kabar kon
2: irangan iki ya apa omongan iki kok boleh guyon kok iki repot tenan
0: lho iya kon nak repot karto
2: lho
0: saiki tak takoni kon iki direpotno lho
2: nggih
0: masalah apa kon direpotno
2: kula terus mbijuki dhek
0: ya kan dibujuk tak
2: kula utang duit 10.000 mbenen terus kula njaluk disukani jas niki kula nyekeli mantun dicekeli nggih mumpun rak pun beres ya
1: wis dicekeli kok ya
2: lho mboten ngoten Dewi kulo iki sak Kartolo.
0: Oh, ae praktek saiki.
2: Praktek.
0: Saiki kang petuk Kartolo ya apa?
2: Ha. Cak aku utang dhuwit. Kanon nek utang.
0: Ya lu dhuwit 10.000.
2: Tak kei.
0: Aja sik cekelono.
2: Pun lu cekel.
0: Kulo wangsul. Ha, saiki kan dhuwit 10.000.
2: Ha.
0: Kene.
2: Iku
0: malah ha iki praktek di 10.000.
2: Terus mari ku.
0: Terus kan jase?
2: Jas ajeng lo kastok.
0: Heeh.
2: Kulo njuk kastok.
0: Lah pun njuk kastok.
2: Kok tekek anu kursi.
1: Pak Seman njuk kastok.
0: Ya, saiki Kartolo mari Mari oleh dhuwit lho.
2: Nah iki jase jopo kali selamat.
0: Oh, jopo selamat.
2: Oh, jopo dicas kula rek.
0: Oh, kok jopo? Ya jopo kok jasemu.
2: Nah, kok damel nggih.
0: Iya.
2: Nah.
0: Anek kan mari gawe jas iki.
2: Sing resepsi, Pak.
1: Oh, ya cepet-cepet.
0: Selamat jange resepsi.
2: Nah, kula ansal dhuwit mlanjani bojoku lho.
0: Kartolo mlanjani sing wedok.

0: Oh, iya, iya, iya.
1: Iya.
0: Lah, Kartolo?
1: Kartolo mulai belanjani sing wedo.
2: Nah, belanjani sing wedo.
0: Lah, pundi Kartolo?
1: Belanjani sing wedo.
2: Budal.
0: Sari ki mantuk.
1: Apa sih?
0: Lho iki apa sih ulun?
1: Kok ya apa?
2: Wis ditulis.
0: Selamat Pak resepsi.
1: Heeh.
0: Kartolo ditulis. Kartolo belanjani sing wedo ditulis.
1: Lah iya.
0: Walu ape bongko.
1: Lah apa gendeng ah?
0: Sampe iki nopo?
1: Lho apa?
0: Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Wis sampe meningkat perkara.
1: Lah wis taur saya wis beres.
0: Lho nek beres ora dhuwit kula pundi?
1: Lah kok dekek
2: endi? Kok dekek endi, Pak? Kuwi
1: ali ya lho dorong tuwek spekun.
0: Boleh nang Banyolan mana omongan Pak? Sampe iki nopo sih?
1: Lho lah iya.
0: Kuwi iki mboten banyo kok niku.
1: Lah kok iki ora sapa?
0: Terus jas kula ora dhuwit kula wau.
1: Lho gak ero dhuwitmu lah kok dekek endi kok takon aku.
0: Oh, lurah sempoyongan ae.
1: Lah sempoyongan kok lak.
0: Wis ngene. Nek ngeten aturane sampe dadi lurah mboten pecus. Leren sang dadi lurah.
1: Lah apa cek kok lereni? Wong aku wis suwe gak dadi lurah. Eh, gak isin
0: deh. Eh, ben leren sampean.
1: Wis.
0: Lah nek sampean mboten leren lan opo kulo repot kok purun.
1: Timbangane turu sore-sore.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Akhirnya, segenap kru yang bertugas dari Candi Bangung 58 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa lagi esok pada frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz pada jam yang sama. Kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Janik Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng. Sugeng pinanggian malih kalian kula. Kene menika Mbah Demin Sobo Lepen wonten ing adicara ngaji pagi cahyaning ati. Lan kleresan dinten menika Senin tanggal sedasa wulan Agustus 2016 menika. Nah, nika nggih kleresan dinten menika ngaji pagi cahyaning ati menika sampun rawuh beliaunya Ustazah Jumiati Jubaidah Widi. Nah, Jumiati Jubaidah Widi. Dan topik pagi hari ini nanti kita berbicara monggo derek-derek tentang imam dalam sholat berjamaah. Bangga. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Sakwangsulipun, Mbak.
0: Wah, nggih, alhamdulillah sehat. Ning nggih radi kempes.
1: Sing kempes napa ne, Mbak?
0: Lah niku irunge kempes. Alhamdulillah Ustazah. Panggih malih kalian Mbah Demin lan Bapak Ibu ingkang wonten dalem sampun sami-sami mirengke midangetne wonten ing 101.3 ngaji pagi cahyaning ati. Lan topik pagi hari ini tentang imam dalam sholat berjamaah mengaten
1: Ustazah.
0: Nah, monggo Ustazah saderengipun mengke wonten tanya jawab kangge Bapak Ibu ingkang wonten dalem ngawonten kesempatan, monggo mukadimanipun rumiyin.
1: Inggih. Nembah nuwun wekdalipun, Mbah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. A'udzu billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama'ul amilin, para kiai, para sesepuh, bini sepuh ingkang kawula taati, Mbah Demin ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, sumangga sareng-sareng mas muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalian panjenengan sedaya tansah dipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paringi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kula kalian panjenengan sedaya wonten ing injing menika dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tarbiyah dumateng kula kalian panjenengan sedaya, sehingga kula kalian dan sedaya saged medal ke dalam nggih menika kegelapan ke alam terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang dahat kehormatan, niku wau sampun temanipun sampun dipun paringaken dumateng Mbah Demin nggih menika imam dalam salat berjamaah. Ingkang disebut imam apabila ada dua orang atau lebih mengerjakan salat bersama dan salah seorang dari mereka diikuti oleh yang lain, maka sholat yang mereka kerjakan bersama itu dinamakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini mempunyai kelebihan dari sholat sendiri-sendiri, yaitu sholat munfarid. Ya, yang sholat sendiri-sendiri disebut sholat munfarid, dengan pahala 27 kali lipat dari sholat sendiri. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ani bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul jamaati afdalu minas salatil fadhi bi 27 derajah. Kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendiri-sendiri sebanyak 27 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita misalkan mengerjakan sholat sendiri itu, belum tentu ya pahalanya lebih banyak dari yang sholat berjamaah. Sholatnya misalkan sholat sendiri itu disebut munfarid ya, sholat sendiri. Mbah Demin ya. Apabila sholat berjamaah, walaupun kita di musola, di masjid, itu pahalanya 27 derajat. Sholat berjamaah dapat dilakukan oleh dua orang. Makin banyak orang makin baik nilai sholat jamaah tersebut, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, sholatur rajulu mu'arrajuli asga min sholati wahdah. Sholat seorang laki-laki bersama seorang laki-laki lainnya lebih baik dari orang sholat sendiri. Wa sholatur rajuli ma'ar rajulaini azka min sholati ma'ar rajul. Sholat seorang laki-laki bersama dua orang laki-laki lebih baik dari sholat seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Wa ma kana asaruhu wa ahabbu ila Allah taala, Dan apabila jumlah jamaah lebih banyak lagi, maka jamaah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana telah disebutkan sebelum bahwa dalam sholat berjamaah ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin yang mengikuti di belakangnya. Dalam berjamaah pemimpinnya tidak boleh lebih dari satu, sedangkan yang mengikutinya semakin banyak semakin baik dan afdol. Pemimpin dalam sholat berjamaah itu dinamakan imam, sedangkan yang mengikutinya dinamakan makmum. Adapun ketentuan siapa yang berhak menjadi imam mempunyai persyaratan yaitu sebagai berikut. Syarat-syarat imam secara umum yaitu laki-laki mengimami laki-laki dan perempuan. Perempuan mengimami perempuan. Jadi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ya, berdasarkan persyaratan tersebut maka perempuan tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Di samping itu pula yang makruh menjadi imam yaitu orang yang dibenci oleh sebagian besar penduduk. Ya, nggak tahu kebencian tentang apa ya. Orang yang belum balig, ya di ini masih belum di atas 12 tahun. Orang yang bacaannya kurang baik tapi tidak merusak makna. Jika merusak makna maka tidak sah menjadi imam. Orang yang kurang hati-hati dalam menjaga najis. Orang yang belum kitan, akhirnya anak kecil yang belum dikitankan. Syarat-syarat secara khusus sanggup menunaikan sholat dan dapat diterima oleh jamaah. Mengetahui hukum-hukum sholatnya, berakal sehat, bacaannya benar dan fasih, serta tidak riak mengharap pujian orang. Tidak fasik dan tidak tertuduh mengerjakan kejahatan. Yang lebih patut menjadi imam ialah yang lebih fasih membaca Al-Quran. Jika sama-sama fasih pandai membaca Al-Quran, maka yang lebih dalam pengetahuan agamanya, jika sama-sama pula muka ditunjuk yang lebih tua. Apabila ini menjadi makmum seorang, maka hendaklah ia berdiri di belakang sebelah kanan imam. Apabila datang seorang lagi yang akan menjadi makmum, maka ia berdiri di belakang sebelah kiri imam. Apabila datang seorang makmum yang ketiga, sesudah makmum itu membaca takbir, maka kedua makmum itu membaca takbir. Maka kedua makmum yang berada di sebelah kiri dan kanan mundur ke belakang menjadi sejajar ketiganya. Makmum dilarang berdiri di depan imam atau sejajar dengan imam. Apabila jamaah sholat terdiri atas beberapa sob barisan atau deretan, maka hendaklah sob itu diatur lurus dan rapat, jangan renggang atau makmum yang satu dengan lainnya yang terdiri dari satu sob. Karena kalau direnggangkan itu di tengah-tengahnya ada setannya. Kalau sob yang di depan belum penuh, janganlah membuat sob yang baru di belakangnya. Kalau anggota jamaah terdiri dari laki-laki dewasa, anak-anak dan wanita, maka sob laki-laki berada paling depan, diikuti oleh sob anak-anak laki-laki dari belakangnya. Kemudian yang paling belakang adalah sob para wanita dewasa. Laki-laki tidak boleh atau tidak sah menjadi makmum dari wanita. Tetapi sebaliknya wanita sah menjadi makmum dari imam laki-laki. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ta'umanna imra'atu rajula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan janganlah dijadikan imam dari makmum laki-laki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beberapa ketentuan syaratnya di makmum. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam Adapun imam yang tidak berniat menjadi imam, sholatnya tetap sah tetapi tidak mendapat pahala berjamaah. Untuk mendapat pahala berjamaah, imam sunnah berniat menjadi imam. Dan apabila ada makmum datang ketika ia berada di pertengahan sholat, maka ia segera menggantikan niatnya dari sholat sendiri menjadi niat imam sholat. Misalkan Mbah Domin sholat sendiri, kemudian ada orang datang bertepuk, misalkan Mbah ya, langsung Mbah Domin meniatkan sholat berjamaah. Makmum harus mengetahui dan mengikuti gerak imam dalam sholat, baik dengan melihat langsung atau melihat sob yang berada di depannya, atau dengan mendengar suara imam. Dalam masjid bertingkat, makmum di lantai 2 boleh mengikuti imam di lantai A1 asalkan ada penghubung antara kedua lantai itu, sehingga jamaah di lantai 2 dapat melihat imam atau makmum di lantai 1. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam segala gerakan sholat. Jadi enggak boleh mendahului imam, itu tidak sah kalau mendahului imam. Misalkan imamnya belum rukuk, sudah rukuk duluan, ya itu tidak sah. Kemudian sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam. Makmum dan imam keduanya berada dalam satu tempat, misalnya dalam satu rumah, dalam masjid dan sebagainya. Makmum jangan beriman kepada orang diketahui bahwa sholat tidak sah. Ya misalkan orang itu enggak tahu apa sholatnya enggak karu-karuan atau gimana, itu tidak boleh menjadi anu makmumnya. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dalam semua gerakan sholat. Nah, ini yang disebut makmum masbuk dan muafik. Ya. Masbuk berasal dari kata bahasa Arab yang diartinya yaitu ketinggalan. Dalam sholat, istilah masbuk ditujukan terhadap seorang yang menjadi makmum tetapi telah tertinggal. Atau dengan kata lain, masbuk adalah seorang yang menjadi makmum tetapi ia mendapatkan imam telah melakukan sebagian dari perbuatan sholat. Wong lek wis ketinggalan sholat nggih menjadi masbuk nggih, Mbah. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang masbuk ketika ia melakukan sholat, yaitu berniat menjadi makmum sambil mengucapkan takbiratul ikram, langsung mengikuti gerak yang dilakukan imam. Apabila ia mendapat imam sebelum rukuk atau sedang rukuk, dan ia dapat rukuk ya, bersama imam dengan sempurna, maka ia mendapat satu rokaat. Makmum yang demikian berarti sholatnya telah terhitung satu rokaat meskipun ia tidak sampai membaca Al-Fatihah. Bila ia tertinggal sampai imam sujud, meskipun ia kemudian dapat sujud bersama imam dengan sempurna, maka ia terhitung ketinggalan satu rokaat. Dan apabila ia tertinggal satu rokaat terakhir, maka setelah imam memberikan salam pada rokaat terakhir, ndaklah ia berdiri kembali melengkapi kekurangan rokaatnya. Bila tertinggal dua rokaat, maka harus ditambah dua rokaat pula. Ya. Apabila sudah imamnya sudah salam, kita menambahkan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahadakum as-salatu wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha say'aw man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu datang sholat di waktu kami sujud, maka hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung itu satu rokaat. Dan barang siapa yang mendapat rukuk beserta imam, maka ia telah mendapatkan satu rokaat. Hadis riwayat Abu Daud. Selain makmum masbuk, ada pula makmum wafik, yaitu tidak terlambat, yaitu makmum yang menemukan imamnya dalam waktu yang cukup untuk digunakan membaca surat Al-Fatihah. Bagi makmum ketika berjamaah sholat maghrib, isya dan subuh setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, yaitu misalkan waladdallin, makmum serentak menyerukan amin ya. Setelah itu baru makmum membaca Al-Fatihah sambil menunggu imam mulai membaca surat dari Al-Qur'an ya. Ya, kemudian ini kita cara menegur imam. Jika imam lupa ayat atau kalimat dari surat yang sedang dibacanya, maka hendaknya makmum memberi ingat kepada imamnya. Misalnya juga jika imam atau langsung berdiri setelah sujud pada rakaat kedua, padahal seharusnya duduk untuk membaca tahiyat awal, maka makmum khususnya yang berada paling dekat dengan imam mengingatkan dengan cara membaca tasbih, kalimat subhanallah. Bagi makmum wanita, apabila mengingatkan kepada imamnya adalah dengan cara bertepuk tangan atau dengan membaca tasbih. Ini cara mengganti imam. Misalkan Bandemin menjadi menggantikan imam. Bandemin duduk di belakang imam ya. Ini kok duduk Mbak sholat. Yeah. Apabila seorang menjadi imam dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai selesai karena suatu sebab yang membatalkan sholatnya, maka salah seorang dari makmum yang ada di belakang imam tersebut menggantikan imam yang batal. Caranya, makmum yang menggantikan maju selangkah ke depan dan melanjutkan tugas imam, yaitu memimpin sholat sampai selesai. Kemudian ini hikmahnya yang bersholat berjamaah. Apabila sholat dilakukan secara tekun dan berkesinambungan, akan memelihara dan memperbaharui jiwa serta memupuk kesadaran bahwa dirinya seorang muslim hamba Allah. Karenanya sholat merupakan sarana pendidikan yang efektif. Sholat adalah proses pembentukan kepribadian muslim yang sempurna. Di samping itu, sikap dan gerak dalam sholat serta keharusan suci badan, pakaian dan tempat, yaitu merupakan persyaratan kesehatan yang tak ternilai harganya. Penentuan waktu sholat sebanyak 5 kali dalam 24 jam secara tidak langsung, yaitu mendidik seseorang untuk selalu memperhatikan peredaran waktu dan menyadari akan pentingnya waktu. Sholat akan membawa kedisiplinan dalam hidup baik individual maupun masyarakat. Lebih-lebih apabila sholat itu dilakukan secara berjamaah. Ya, adapun hikmah sholat berjamaah yaitu mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Ya. Ini ada suatu riwayat ya Mbah Demin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis tentang pencegahan sholat, baca Al-Qur'an dan sedekah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Tiba-tiba ia berhadapan dengan iblis di pintu. Bertanya padanya Rasulullah, apa yang membawa engkau ke pintu masjid ini? Ya, kata Rasulullah, Allah membawaku ke sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Maka bertanyalah Rasulullah, hai iblis, Kenapa engkau mencegah umatku dari sholat berjamaah? Dijawab oleh iblis, Hai Muhammad, jika aku melihat umatmu keluar sembahyang jamaah, maka aku dihinggapi demam yang sangat panas dan tidak hilang sebelum mereka selesai dan bubar. Kemudian, kenapa engkau mencegah umatku dari pembacaan Al-Quran? Tanya Rasulullah yang dijawab oleh iblis, Jika aku mendengar pembacaan Al-Quran, aku menjadi cair seperti tembaga di atas api. Ya kalau iblis itu mendengarkan orang-orang mengaji itu akan menjadi cair. Iblis itu tadi ya. Dan kemudian kenapa engkau mencegah umatku berjihad? Tanya Rasulullah. Karena jika mereka keluar pergi untuk berjihad, diikatlah kakiku dan tidak dibuka sebelum mereka kembali, jawab iblis. Dan engkau mencegah umatku dari ibadah haji dan bersedekah? Tanya Rasulullah. Karena jika mereka pergi melakukan perjalanan haji, aku dirantai, dan jika mereka berniat akan bersedekah, ya, kepalaku digergaji seperti kayu, jawabnya iblis. Jauratul idah. Ya. Ini demikian Mbah Demin, cerita dari seorang yang berjamaah ya. Sholat berjamaah itu akan mencegah, yaitu mencegah apa? Mencegah ya ini iblis ini akan menjadi demam. Awake panas lek nek awake dhewe sholat berjamaah ya. Gini ku. Ini sekelumit dari tentang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Mbak Deme menawi wonten ingkang bertanya ya.
1: Inggih. Bapak Ibu ingkang wonten dalem, nengga pilih wonten udam, monggo kula dereaken dateng 081-555-691-053 atau di pagi hari ini WA ini pun kawonten WA saking Bandulan. Kawonten ucap menika kawonten pertanyaan, monggo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Bu Sri.
0: Bu Sri
1: monggo Bu Sri.
2: Badin derek tangan niki Ustaz.
0: Nggih monggo.
2: Nggih pernah di musala itu imamnya itu sibuk. Jadi enggak datang, semuanya ada keperluan jadi enggak ada yang
0: ngimami.
2: Kemudian ya sholat sendiri, ibu-ibu sudah pulang karena saya sudah pingin sholat sendiri aja daripada sholat berlagi rumah. Ketika saya sholat itu dapat berapa rakaat itu ada yang menepuk pundak, jadi kan saya harus mengalihkan niat jadi imam. Nah ini bacaan-bacaannya ini kalau perempuan apa juga harus dikeraskan, karena saya tidak paham itu, jadi ya nggak saya keraskan gitu. Ini mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilihat dari sholat apa ibu ya, sholat maghrib, isya atau subuh ya. Kalau kita misalkan sholatnya sholat duhur, kemudian sholat asar, ya otomatis ya kita istilahnya kita sirikan, tidak kita jaharkan ya. Artinya siri itu apa istilahnya lirih ya. Kalau kita jaharkan itu, jari itu artinya di apa istilahnya dikeraskan ya. Maka ada seorang misalkan menepuk misalkan pundaknya ibu ya, ya dialihkan dengan niat kita yaitu untuk menjadi imam ya. Tapi itu tadi sholat apa yang kita kerjakan, seperti ibu-ibu ya, kalau misalkan kayak kurang bacaannya, kurang fasih atau kurang apa, itu misalkan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Amin ya rabbal alamin. Demikian Bu Aja Sri Ponco.
1: Inggih. Monggo pilih wonten melen iki wonten saking bandulan wau tentang yeah. Oh, wonten sing telepon. Monggo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yangkung Ismoyo.
3: Yangkung Ismoyo Mbah Nemin kula badin nanya kalian ustazah menika.
0: Monggo Yang.
3: Nggih. Ngeten Bunda. Saya ini kalau sholat jamaah kok pikirannya selalu ingat-ingat ya, ingatnya enggak-enggak itu masalah gimana, pokoknya enggak kusuk gitu loh. Apa doa untuk supaya kusuk gitu, cuman gitu aja.
1: Oh makatan
3: iya nggih
0: makatan
3: sholat itu belum ingat apa-apa, tapi kalau sudah sholat itu ingat apa-apa gitu.
0: Itu sudah
3: matur matur mbah nuwun mbah nemin Bu Ustadzah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo. Makanya kita kalau sebelum sholat ya kita membaca surat An-Nas ya, 3 kali ya, kemudian baca tasbih 3 kali ya. Terus kemudian cara kita misalkan sholat itu kita setelah niat misalkan ya, dan niat sholat apa kita, kemudian kita takbiratul ikram Allahu Akbar ya, misalkan itu kita niatkan untuk sholat di dalam hati kita ya, istilahnya walaupun kita tidak istilahnya tidak begitu khusyuk ya, itu manusiawi ya Mbak ya. Karena kita manusia atau banyak salah dan lupa ya, jadi kita harus istilahnya itu langsung membaca bismillah itu. Misalkan kita sholat sendiri di rumah baca Al-Fatihah. Misal kalau kita tidak ngerti artinya, misalkan ya di dalam hati kita baca istighfar, mari ngono panjenengan iku sholat itu membaca Al-Fatihah itu tidak apa-apa. Ya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kemudian dengan menyebut nama Allah itu tadi, kita harus istilahnya betul-betul mengajak diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita sudah melakukan misalkan ahli tarekah misalnya, kita di dalam hati kita itu misalkan membaca surat apa gitu, sudah selesai membaca Al-Fatihah, kita Allah Allah Allah gitu di dalam hati kita ya. Apabila memang tidak melakukan kedua itu toreko, antara kita tidak bisa istilahnya arti-artinya ya, kita itu tadi subhanallah gak apa-apa dalam hati kita sambil membaca niatnya sholat-sholat doa-doa sholat-sholat itu tadi ya. Ya mudah-mudahan kita bisa istilahnya khusyuk ya Mbak ya. Dalam sekedap apa sekedap sejenak untuk istilahnya laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporannya mek dulu 5 menit kira-kira ya Mbak ya. Laporan kepada Allah itu ya. Jadi kita tuntaskan pikiran kita, istilahnya mengheningkan, istilah diheningkan, dihilangkan rasa-rasa kayak keduniawian atau apa itu dihilangkan sejenak ya. Kalau memang tidak bisa ya itu tadi membaca bacaan dan juga dalam hati kita istighfar atau baca subhanallah. Terima kasih aku Biskoyo.
1: Nggih. Kadang-kadang jangankan kalau sholat berjamaah kita selalu gelambiar. Loh, Anu lali, ingatnya dompet itu kadang-kadang waktu kita sholat.
0: Enggih.
1: Oh tak dekat konon. Nah mungkin yang kong ini kok kepingin bagaimana sih kalau sholat sendiri mesti khusyuk. Tapi misalnya pingin berjamaah, ini pikiran kok ngelambiar. Nah, mungkin ini juga harus selalu rutin istiqomah untuk
0: istiqomah laras istiqomah.
1: Kalau misalnya iling ngompong-ngompong ya kula ngeling yang kong nggih monggo nika wonten sing bandulan pertanyaannya tentang balek tadi itu harus orang yang jadi imam itu harus balek. Bagaimana Ustazah ya ketika tidak bisa melanjutkan imam itu tadi untuk mengganti, tetapi di belakangnya itu kurang mampu. Nah kebetulan bawa anaknya atau apa itu kurang mampu dan dia tidak sanggup untuk melanjutkan itu. Apa yang dilakukan orang sebelah itu kalau cari daripada tengok-tengok mungkin atau mungkin bahasanya sopo iki sing kongkon. Nah ini gimana Ustazah?
0: Nah. Itu di rumah atau masjid itu?
1: Anu masjid,
0: di masjid, ya. Kan istilahnya di masjid itu mungkin banyak yang di belakangnya imam ya Mbah ya. Itu sarannya kalau yang di belakangnya imam itu harus orang-orang yang sudah biasa jadi imam.
1: Jadi
0: belakangnya itu Mbah ya. Jadi ketika ya, ketika imamnya itu misalkan tidak bisa melanjutkan karena sebab yombo ngentut apa itu ya. Itu jadi langsung maju satu langkah ke depan untuk menjadikan imam. Ya.
1: Tadi ada yang menarik tentang imam wanita mengatakan atau ibu-ibu dengan ibu-ibu mengatakan. Nah apa cara atau nung doa atau jadi imamnya wanita sesama wanita itu sama Ustazah dengan apa laki-laki dengan imamnya misalnya imamnya laki-laki mengatakan dengan perempuan apa sama mungkin pada tertentu atau mungkin maju selangkah atau mungkin apa?
0: Ya, itu kalau seandainya biasanya ada musola perempuan. Adalah ada musola perempuan khusus perempuan, misalkan ya, ya sama dengan laki-laki sama. Yang apabila imam perempuan itu tadi misalkan juga ada uzur atau apa misalkan moro-moro haid ya apa ya. Moro-moro haid terus kemudian ngentot terus ada apa misalkan ada sakit atau apa langsung misalkan dia minggir. Kemudian juga sama yang di belakangnya itu juga harus maju selangkah juga. Harus maju selangkah untuk menjadikan imam perempuan itu tadi. Tapi ini juga ada misalkan kalau banci ya. Banci tidak boleh mengimami seorang laki-laki. Jadi banci itu harus mengimami perempuan. Ya. Boleh itu Mbak. Ya. Jadi tidak boleh mengimami laki-laki harus jadi makmum. Ya. Terus juga orang bertato. Orang bertato tidak boleh jadi imam. Jadi imam sholat tidak boleh. Boleh jadi makmum. Ya, demikian Mbak.
1: Nah, dari apa yang disampaikan tadi diulang kembali tentang syarat-syarat itu jadi imam engkau Ustazah.
0: Ya, menjadi syarat-syarat jadi imam harus menjadi apa istilahnya? Pertama itu harus balik, harus balik pertama itu tadi ada pertanyaan juga ya Mbak tadi ya. Harus balik menjadi satu imam itu harus balik. Akhirnya balik itu lebih dari umur 12 tahun yang sudah berkitan. Dan juga tidak apa istilahnya ini secara umum loh Mbak ya.
1: Yeah.
0: Imam secara umum. Ini laki-laki mengimami laki-laki dan perempuan. Terus kemudian perempuan mengimami perempuan. Ya berdasarkan persyaratan tersebut maka perempuan tidak sah menjadi imam bagi laki-laki ya. Terus kemudian orang yang bacaannya kurang baik. Yeah. Nah, maksudnya membaca Al-Qur'an. Istilahnya tidak merusak makna, jika merusak makna maka tidak sah menjadi imam. Jadi kalau ojo istilahnya ojo wani-wani ojo kendel-kendel lek bacaane Al-Qur'ane morat-marit wis merasa moro-moro kan sing ngongkon kaya moro-moro ngimami maju. Lah yeah, yeah. Itu salah besar. Ya. Wis aku ngene iso mek ngene tok ae lho. Wis tadi bacaan Al-Quran itu tidak istilahnya tidak perhitungkan apakah itu salah apakah itu benar apakah dosa atau tidak ya itu tidak istilahnya tidak dipikirkan pokoknya aku maju menjadi pokoknya kepingin jadi imam ya. Itu yang tidak diperbolehkan ya kecuali biasanya kalau di musola atau di masjid itu kan sudah ada apa bah anuni dewe-dewe istilahnya ya. Niku misalkan imamnya hari ini, misalkan terus iqomahnya bapak ini, kemudian adanya bapak ini kan sudah dibagi sendiri-sendiri. Demikian, Mbak.
1: Nggih. Nah, niku wedal nggih mboten nyekapi Ustazah.
0: Oh, ngeten.
1: Nah, tentang apa yang disampaikan tadi, kesimpulanipun pripun yang pertama sekaligus penutup Ustazah.
0: Nggih, terima kasih. Apabila ada dua orang atau lebih mengerjakan sholat bersama dan sholat seorang dari mereka diikuti oleh yang lain, maka sholat yang mereka kerjakan bersama itu dinamakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mempunyai keutamaan, yaitu kelebihan dari sholat sendiri-sendiri munfarid, dan pahalanya 27 kali lipat dari sholat sendiri. Pemimpin dalam sholat berjamaah dinamakan imam, sedangkan yang mengikutinya dinamakan makmum. Jika imam lupa dalam membaca ayat kalimat dalam surat yang dibacanya, hendaknya makmum beri ingat kepada imamnya. Bila imam lupa melakukan suatu perbuatan, maka di antara para makmum beri ingat dengan membaca tasbih subhanallah. Para makmum wanita apabila memberi ingat kepada imamnya dengan cara bertepuk tangan atau dengan membaca tasbih. Sholat adalah ibadah yang sekaligus merupakan proses membentuk kepribadian seorang muslim ya. Hikmah sholat berjamaah antara lain mengikat tali persatuan sesama muslim, membina kedisiplinan, melatih kesabaran, dan merupakan wujud kesamaan martabat manusia. Terima kasih apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pamirang semua dan khususnya bagi kita ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Saya akhiri wallahu muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mekaten Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Berempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI